0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah

72 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

pasal 72 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

By the way, buat sebagian orang, perjalanan dengan pesawat tuh jadi kesempatan ya untuk beristirahat nih atau menikmati waktu sendiri. Tapi ini buat penumpang yang bepergian sendirian, duduk bersebelahan dengan orang asing memang terkadang menimbulkan situasi yang cukup membingungkan ya. Apakah perlu nih mengajak berbicara orang asing yang duduk bersebelahan atau lebih baik membiarkan masing-masing menikmati penerbangan? Melansir dari staff.co.nz, ada perhatian ya soal kebiasaan numpang pesawat nih dalam berinteraksi dengan orang yang duduk di sebelahnya, terutama emang ketika penerbangannya itu berlangsung cukup lama ya. Jadi media itu tuh mengadakan survei nih. Dari survei yang masuk, 59 respon dari responden nih memilih gak ngobrol ya, sedangkan 41% lainnya tuh milih untuk berbicara dengan penumpang di sebelahnya. Dan hasil polling ini nih nunjukin ya bahwa keinginan untuk memiliki ruang pribadi itu jadi salah satu pertimbangan nih ketika ada di pesawat. Ya, meski mayoritas responden dalam polling ini memilih tidak mau ngobrol, bukan berarti percakapan dengan orang asing tuh selalu dianggap mengganggu ya. Namun hasil polling staff tuh menunjukkan bahwa konteks survei ini lebih banyak ya emang responden yang memilih untuk menikmati penerbangan nih tanpa harus berbincang dengan orang asing.

0: it gonna be?
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

terbaik kamu.

0: itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Magazine.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, wisatawan ternyata masih lebih ya mengandalkan rekomendasi dari orang-orang terdekat nih dibandingkan sama kecerdasan buatan atau AI ketika mencari informasi perjalanan ya atau liburan. Nah, ini melansir dari Mirror. Hal ini nih terungkap dalam studi yang melibatkan sekitar 14 ribu wisatawan ya dari sejumlah negara termasuk Inggris dan juga Australia. Nah, di Inggris keluarga tuh jadi sumber rekomendasi perjalanan nih yang paling dipercaya. Jadi sebanyak 84% responden itu bilang ya kalau mereka tuh percaya keluarga buat ngedapetin tips perjalanan atau rekomendasi destinasi. Sementara 81%-nya itu masih ya mengandalkan teman. Dan adapun AI itu dipercaya 45 responden tuh untuk ngasih tips perjalanan ya dan juga rekomendasi tempat liburan. Influencer justru berada jauh di belakang ketiga sumber ini ya. Hanya sekitar 1 dari 10 responden nih yang mengatakan tuh mereka mengandalkan influencer nih ketika mencari rekomendasi perjalanan. Nah, ini ya 7 tren perjalanan yang diprediksi menjadi perhatian sih pada 2027, yaitu The Travel Trust Equation. Jadi wisatawan tuh masih menempatkan manusia ya sebagai sumber informasi nih yang dipercaya ketika mencari ya rekomendasi perjalanan. Terus ada Status Seekers, program loyalitas perjalanan juga ternyata semakin diperhatikan ya, terutama sama wisatawan muda nih teman Pradua. Terus Boomers Goals, jadi generasi yang lebih tua itu cenderung punya pendekatan berbeda ya dalam merencanakan perjalanan. Dan sebaliknya nih, Gen Z itu lebih cenderung ya memiliki rencana perjalanan yang terstruktur. Terus ada juga The Before Glow. Jadi rasa senang dari perjalanan ternyata tidak hanya muncul ya ketika wisatawan tuh udah tiba di destinasi. Ada juga Optimization Era. Jadi liburan ini mulai dipandang sebagai bagian ya dari pencapaian tujuan pribadi teman Pradua. Terus ada Wellness Rewired. Jadi tren kesehatan dan kebugaran dalam perjalanan ini lagi diminati nih, semakin berkembang ternyata. And last but not least, micro travel mindset. Jadi perjalanan singkat juga ternyata diprediksi semakin populer nih teman Pradua. Dan sebanyak 65% orang dewasa di Inggris itu berencana ya melakukan lebih banyak perjalanan singkat pada tahun berikutnya.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca dulu ya, teman Pro 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Matias Mustamu. Silakan Kak Matias.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning, Kamis 8 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dan pada sore hingga malam hari berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Ciayu Majakuning bagian selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban 35 hingga 90%, angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 38 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiran cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih untuk Kak Matias sudah menginformasikan ya perakiran cuaca untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Thailand ini dinobatkan ya sebagai kota terbaik di dunia ini dalam Reader's Choice Awards 2026 yang digelar Condé Nast Traveler. Jadi ibu kota Thailand ini ternyata nempatin peringkat pertama nih teman Pre2 dalam kategori The Best Cities in the World, mengungguli Paris di Prancis dan juga Istanbul di Turki ya. Iya, dan pemeringkatan ini nih merupakan bagian ya dari Reader's Choice Awards 2026, ajang tahunan yang emang nampilin berbagai pilihan favoritnya pembaca Condé Nast Traveler ya dalam sejumlah kategori perjalanan. Dan tahun ini nih pembaca tuh ngasih total 798.867 suara ya dalam gelaran Reader's Choice Awards yang emang udah memasuki tahun ke-39. Dan hasil dari pemilihan ini nih kemudian menghasilkan daftar 20 kota favorit ya yang dinilai paling menarik nih untuk dikunjungi. Ada Bangkok, Thailand, Paris, Istanbul, Roma, Valletta, Shanghai, Tokyo, Seoul, Sydney, Amsterdam, Stockholm, Wina, Lisbon, terus juga Hong Kong, Cape Town, Porto Madrid, New York, Jaipur, dan juga Singapura, teman Pre2.
1: Spada.
0: Selamat pagi, teman Pre2.
2: Terbaik kamu.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Spadia, selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa kalau udah hari Kamis kita bakal ngobrol-ngobrol sama temen sendiri sih. Jadi bukan teman-teman.

0: Ya, adik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati Cirebon ya, mahasiswa hukum Fakultas UGJ Cirebon. Nah ini Naila tidak sendirian hari ini, sudah ada Egy Dwi Septian ya, ya untuk suasana pagi hari ini. Selamat pagi Egy.
1: Selamat pagi juga Mbak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik ya. Oke, dan teman Pre2 kita hari ini akan membahas tentang mahasiswa-mahasiswi kos wajib tahu ya, hukum penyewa versus pemilik kos ya. Dan teman Pre2 juga bisa menyaksikan kami berdua di YouTube RRI Cirebon ataupun juga bisa di RRI Digital. Kamu bisa stay tune di situ ya. Dan buat teman Pre2 yang pengen tanya-tanya, boleh banget WhatsApp aja ke 08 11 20 20 93 37 ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Egy nih untuk suasana pagi hari ini teman Pre2. Gi, kalau kita bicara soal kos ya, ini kan sebenarnya hubungan antara mahasiswa sebagai penyewa dengan pemilik kos itu kan secara hukum ini termasuk hubungan yang seperti apa sih, Gi?
1: Kalau boleh saya mau menjelaskan sedikit dulu tentang pengantar ilmu hukum, boleh nggak?
0: Oke, boleh banget. Ini kita dapat kuliah pagi-pagi ya teman Pre2 ya. Gimana, Gi?
1: Jadi dari awal semester pertama itu mahasiswa hukum Fakultas Hukum UGJ Cirebon dibekali ilmu pengantar ilmu hukum yang salah satu dalam pembahasannya adalah bagaimana mahasiswa hukum UGJ ini memahami 5 konsep dasar hukum. Begitu Mbak. Yang pertama itu adalah subjek hukum, objek hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Nah, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam PIH itu terdapat 2 golongan. Yang pertama adalah orang, yang kedua adalah badan hukum. Dan kemudian berbicara objek hukum adalah berlawanan dari apa yang tadi saya sebutkan sebagai subjek hukum, Mbak. Yaitu segala sesuatu yang tidak memiliki hak dan kewajiban, tetapi memiliki kebermanfaatan dalam hukum, terkhusus dalam ruang pengadilan. Yang ketiga adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan di mana orang atau badan hukum yang nanti akan menimbulkan akibat hukum. Dan perbuatan hukum ini lekat hubungannya dengan hubungan hukum, di mana setelah melakukan satu perbuatan hukum, maka secara tidak langsung dan otomatis akan melakukan juga hubungan hukum yang nanti akhirnya adalah menciptakan akibat hukum. Akibat hukum ini sederhananya adalah ketika contohnya saya dengan Mbak, saya menyewa kos di Mbak, dalam hal ini mungkin nama kosnya RRI Pro 2, saya sudah melakukan perjanjian, maka saya akan secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban. Saya memiliki hak mendapatkan layanan fasilitas, bangunan, kontrakan, rumah, dan segala macam. Dan saya juga berkewajiban untuk memenuhi prestasi, yaitu membayar dengan jumlah sekian rupiah dalam tempo yang sudah kita sepakati. Nah, kita kemudian berbicara yang tadi Mbak pertanyakan ya, dalam konteks sewa-menyewa antara mahasiswa dan pemilik kos, itu terjadi hubungan apa?
0: Yeah.
1: Jawabannya adalah terjadi hubungan hukum yang disebut sebagai perjanjian, Mbak. Perjanjian itu menjadi salah satu sumber perikatan. Nanti kita mungkin akan berbicara lebih intens ya ke depannya, Mbak. Dan perjanjian itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di buku ketiga, Mbak. Di situ dijelaskan tentang syarat sah perjanjian, apa yang menjadi pembatalan perjanjian, pelaksanaan perjanjian. Jadi sederhananya saya simpulkan yang terjadi antara sewa menyewa, antara penyewa dan pemilik kos, mahasiswa dalam hal ini mungkin katakanlah saya dengan Mbak, itu terjadi hubungan hukum yang disebut sebagai perjanjian. Begitu Mbak.
0: Ya, nah ini kan banyak mahasiswa yang memilih kos tuh kayak cuma berdasarkan kayak harga, murah nih, lokasinya deket juga, fasilitasnya terus nyaman. Nah ini apakah kita juga perlu paham nih Gi, kalau aturan hukumnya tuh selalu atau mungkin aturan yang berlakunya tuh seperti apa gitu sebelum kita tuh memutuskan untuk menyewa kamar kos?
1: Saya jawab Mbak ya, izin. Dalam perjanjian itu pasal 1320 disebutkan di situ ada 4 syarat sah perjanjian, Mbak. Yang pertama itu sepakat, asas sepakat, kesepakatan. Kemudian kecakapan hukum. Ketiga, adanya suatu hal tertentu. Dan yang keempat adalah sebab yang halal. Dan mungkin saya coba menjawab sederhananya, Mbak. selain daripada apa yang tadi sudah disebutkan, yang menjadi pertimbangan mahasiswa di Cirebon mungkin ya Mbak ya, untuk menyinggahi salah satu kos atau melakukan sewa menyewa kos, selain daripada hal-hal yang membuat kita nyaman, aman, tentram dan segala macam, saya pikir mahasiswa juga perlu melakukan riset terlebih dahulu, apakah kos-kosan tersebut dalam persengketaan tanah, mm-hmm. apakah kos-kosan tersebut didesain untuk melakukan dalam tanda kutip, Mbak ya, mm-hmm. Melakukan prostitusi. Nah, hal-hal yang begitu, hal-hal yang dilarang dalam undang-undang, hal-hal yang menabrak ketertiban umum, kesusilaan, kesopanan, itu sebetulnya tidak boleh, Mbak. Jadi selain daripada hal-hal yang menjadi pertimbangan di awal, juga saya pikir perlu adanya pertimbangan berikutnya yang kita sandarkan pada asas-asas hukum, Mbak. Ya tadi yang sudah saya sebutkan, mm-hmm. sebab yang halal gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan kalau kita mau ngekos kan kayak orang tuh ngekos-ngekos aja ya. Jadi kayak tanpa mempertimbangkan hukum dan sebagainya. Nah, ketika kita bayar uang kos nih setiap bulannya, Gi. Ini apa aja sih hak otomatis untuk kita nih sebagai yang sewa kosnya tuh yang harus kita dapatkan? Ini kan orang jarang tahu nih, kayak kalau ngekos ya udah ngekos aja tanpa tahu kayak haknya kita tuh apa, terus nanti kewajibannya kita bagaimana gitu. Baik. Nah, ini seperti apa, Ki?
1: Dalam perjanjian itu, balik lagi kami sandarkan pada topik perjanjian, Mbak ya. Karena sewa menyewa saya pikir adalah satu perbuatan hukum perjanjian. Itu satu perbuatan perjanjian itu ada yang sepihak dan ada yang timbal balik. Dan sewa menyewa ini sifatnya timbal balik, Mbak. Artinya ketika kita sebagai, jadi dalam perjanjian itu ada dua, Mbak. Mungkin saya jelaskan dulu, Mbak. Yang pertama ada kreditur, yang kedua ada debitur. Kreditur adalah pemberi jasa. Misal dalam hal ini studi kasusnya Mbak sebagai pemilik kos dan saya Egy sebagai penyewa kos. Mbak berarti di sini dalam hukum dipandang sebagai kreditur, pemberi jasa. Dan saya di sini dipandang sebagai debitur. Ketika debitur saya memberikan prestasi, artinya memenuhi kewajiban saya, tentu dalam perjanjian yang sifatnya timbal balik, saya berhak untuk mendapatkan hak-hak saya, atau kreditur juga berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Nah, dalam hal ini sebetulnya tidak ada perjanjian yang baku diatur dalam hukum, tetapi apa yang menjadi kesepakatan dalam asas kebebasan berkontrak, itulah yang nanti akan menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak, Mbak. Misal di awal kita menyepakati bahwa yang akan diberikan hak untuk menguasai, menikmati adalah air, listrik, bangunan, layanan fasilitas wifi, kompor, WC. Mungkin hal-hal yang begitu, itu akan menjadi hak bagi saya sebagai debitur merasakan atau menguasai daripada apa yang sudah diberikan dalam perjanjian di awal, Mbak. Jadi kita kembalikan pada apa yang menjadi kesepakatan di awal, kira-kira begitu sih, Mbak.
0: Nah, kalau misalnya itu kan tadi kayak hak, kewajiban sama kesepakatan ya, antara misalnya Egy sama Ney nih gitu. Tapi kalau misalnya hanya berdasarkan kesepakatan lewat chat WhatsApp nih, Gi, misalnya kayak soal harganya, fasilitas atau aturan kos, apakah ini bisa jadi bukti nantinya kalau misalnya terjadi masalah?
1: Dalam hukum perdata, sebetulnya saya mempersiapkan materi ini yang sifatnya secara material. Jadi dalam hukum itu ada dua, Mbak, lagi-lagi mungkin saya menjelaskan. Dan mungkin teman-teman Pro 2 barangkali juga jauh lebih paham, bisa memberikan kritik dan saran untuk saya secara pribadi. Lagi-lagi dalam hukum itu, tadi apa, Mbak?
0: Iya. Kalau misalnya kesepakatan tuh cuma lewat WhatsApp di. Ini apakah kalau misalnya terjadi masalah di kemudian hari nih,
1: chat WhatsApp ini itu bisa dijadikan,
0: bukti, betul.
1: Dalam hukum di Indonesia itu mengenal dua hukum, ada hukum material dan ada hukum formil. Sederhananya material adalah peraturannya, hukum formil itu adalah hukum yang menjadi tata caranya untuk menempuh bagaimana sebetulnya hukum dapat menyelesaikan satu persengketaan. Nah, dalam hukum perdata itu ada namanya petunjuk, Mbak. Bisa saja chat tersebut dijadikan sebagai petunjuk, hanya sebatas petunjuk, Mbak. Bukan dijadikan sebagai alat bukti yang dijadikan sebagai perjanjian. Karena hukum perdata ini kalau saya pahami dalam bukunya yang saya baca di halaman 205 itu, di situ disebutkan bahwa hukum perdata dan syarat-syarat perjanjian ini didesain untuk menjanjikan dan mengikat antara kedua belah pihak dalam keadaan kondisi yang tatap muka, okay, bukan dalam kondisi virtual atau online. Nah, ini juga masih banyak persoalan, Mbak, kalau kita lompat daripada studi kasus kita, seperti misalnya jual beli online shop, karena kan kita tidak bertemu secara langsung, Mbak, ya. Itu adalah belum didesain sepenuhnya dalam hukum perdata. Jadi kalau tadi pertanyaannya bisa dijadikan bukti tidak, menurut saya bisa, Mbak, karena bisa memberikan petunjuk-petunjuk. Tapi kalau bukti yang autentik tidak bisa, karena harus bersandar pada perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Begitu, Mbak.
0: Oke. Nah, ini kalau misalnya nih mahasiswa tuh udah bayar uang kos untuk satu bulan nih, gitu. Tapi ternyata ada fasilitas yang dijanjikan tuh yang enggak bisa digunain. Tadi kan kita sempat bahas fasilitas ya, kayak kita dapatnya apa aja nih haknya? Listrik, air, terus wifi dan segala macam. Nah, ini apakah penyewa tuh berhak, Gi, untuk meminta perbaikan atau kompensasi?
1: Sangat-sangat berhak, Mbak. Dalam pasal 1267 KUH Perdata di situ disebutkan, tapi ini sebetulnya, Mbak, ya, dalam konflik atau sengketa perdata yang lebih besar sebetulnya, karena saya yakin berbicara sewa menyewa kos di dalam ruang lingkup atau daerah, mungkin ya kota Cirebon, ya dalam kurun rata-rata paling 1 juta. Nah, 1 juta ini rasa-rasanya tidak relevan kalau kemudian harus dibawa dalam meja hijau, kalau kemudian harus kita bawa dalam penyelesaian ranah hukum di pengadilan. Tapi balik lagi tadi, menurut pasal 1267 KUH Perdata itu diperbolehkan sebetulnya kedua belah pihak, apabila ada prestasinya yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka dilakukanlah teguran. Teguran yang pertama boleh secara lisan, boleh secara tertulis, atau boleh secara apapun lah yang tidak melanggar aturan undang-undang. Nah, apabila teguran pertama ini tidak bisa dipenuhi oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya, maka dilanjutkan dengan teguran yang sifatnya somasi. Dalam hukum itu somasi atau disebut peringatan hukum. Apabila somasi juga tidak bisa dipenuhi, maka lanjut dalam persidangan diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1267 itu di sini disebutkan ada 5 poin, Mbak. Yaitu bagaimana nanti salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya dituntut untuk memenuhi isi perjanjian, dituntut untuk pembatalan perjanjian, dituntut untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Ada juga yang lebih parah adalah dituntut untuk pembatalan perjanjian plus ganti rugi, kemudian pemenuhan prestasi, dan juga dengan ganti rugi. Jadi sangat berhak dan sangat boleh mahasiswa yang sudah menunaikan prestasinya tapi tidak mendapatkan haknya, begitu, Mbak.
0: Nah, ini banyak juga gak sedikit kasus ya, Egi, kalau kita nih ngekos terus misalnya dengan harga per bulannya biasanya 450. Nah, tiba-tiba nih pemilik kos tuh naikin harganya gitu. Tapi gak ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, kita nih sebagai penyewa tuh berhak melakukan apa, Gi?
1: Yang pertama tentu kita harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu bahwa sebetulnya kenaikan harga ini dilakukan kepada siapa. Apakah kepada salah satu penyewa yang ternyata kedapatan dia itu membawa teman-temannya seringkali dalam kurun waktu mungkin 1-2 bulan bersinggah juga di situ. Artinya dalam kontrakan itu yang mungkin dalam perjanjiannya disebutkan hanya untuk satu penyewa, ternyata penyewa membawa dua temannya. Nah, mungkin barangkali kenaikan harga untuk mereka. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan oleh mahasiswa, ya, terlebih saya pikir mahasiswa hukum, yaitu mengkonfirmasi terlebih dahulu ini kenaikannya untuk siapa. Apalagi dalam hukum itu ada hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, Mbak. Dalam perdata yang dijadikan dokumen otentik sebagai alat bukti adalah hukum yang tertulis. Kalau kemudian kita sudah membuat satu kesepakatan, dalam hal ini mungkin saya sebagai penyewa dan Mbak adalah pemilik kos, kita harus melihat dulu isi perjanjiannya. Kalau isi perjanjiannya tidak dimungkinkan untuk menaikkan harga, maka kembalikan pada isi perjanjian. Atau dimungkinkan mengalami kenaikan harga apabila kedua belah pihak merasa dan memandang bisa melakukan prestasi tersebut. Karena perdata juga merancang hukum untuk sewa menyewa atau perjanjian ini yang didesain bahwa kedua belah pihak mampu melakukan prestasinya. Jadi kalau kenaikan harganya fluktuatif dan sangat besar, saya pikir itu tidak relevan dan tidak boleh dalam perdata. Jadi apabila 450 naik hanya ke 500 atau 470, ya tidak jadi masalah karena fluktuatif kenaikannya itu tidak begitu besar. Begitu, Mbak.
0: Nah, kalau misalnya kita nih sebagai seorang mahasiswa terus keluar dari kos terus sebelum masa sewanya selesai. Nah, ini apakah uang sewa yang sudah dibayarkan itu wajib dikembalikan atau mungkin seperti apa nih kalau misalnya dari sisi hukum ini?
1: Ya, balik lagi tadi sih, Mbak. Ya, pertama saya ingin jawab terlebih dahulu bahwa kita lihat daripada isi perjanjian tersebut. Kalau isi perjanjian tersebut dirancang diperbolehkan untuk diambil uangnya, diperbolehkan dalam hukum. Tapi kalau dalam isi perjanjiannya tidak diperbolehkan, ya sudah, kenapa sebagai penyewa kos harus memilih untuk pindah kos padahal sudah membayar kos? Di sini itu dari salah satu yang nanti akan dipelajari itu perikatan, Mbak, ya. Nah, perikatan itu salah satu sumbernya bermacam-macam sebetulnya. Ada yang perikatan timbul atas undang-undang, ada yang perikatan timbul atas perjanjian, dan dalam hal ini perikatan yang timbul atas perjanjian. Ada dua yang saya ringkas, Mbak. Yang pertama itu adalah mungkin ini yang relevan dengan apa yang tadi pertanyaan dilontarkan, Mbak, yaitu perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. Apabila penyewa kos memilih untuk melakukan perikatan yang sepintas lalu, artinya meskipun dia membayarkan atau memenuhi kewajiban prestasinya dengan membayarkan sekian rupiah yang sudah disepakati dalam jatuh tempo, dan kemudian dia pergi dari kos tersebut, dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan uang itu kembali. Dan saya pikir mungkin ya, sebagai pelaku usaha tidak mungkin juga dia sudah memberikan layanan, dia sudah memberikan kos-kosannya, tapi kemudian uangnya dikembalikan begitu saja. Jadi saya pikir hal yang tidak mungkin lah kalau sudah membayar kemudian dalam rentang waktu 2 atau 1 minggu penyewa kos tidak lagi mengekos di situ. Saya pikir itu satu hal yang tidak mungkin apabila penyewa kos meminta uang kembali. Gitu, Mbak.
0: Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang kayak hak pemilik, terus kasus yang sering terjadi di kos ini seperti apa, nanti akan kita bahas. Nanti juga untuk teman Pro2 yang ingin bertanya boleh banget WhatsApp di 0811 20 29 37, atau bisa juga di YouTube channelnya RRI Cirebon. Kamu bisa komen di situ kalau mau tanya-tanya ya. Nanti Naila sama Iggy akan kembali lagi, jadi tetap stay tune di Pro2.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

0: terbaik kamu. Masih di Spadia, selamat pagi teman Pradue, dan kita masih membahas tentang mahasiswa-mahasiswi kos tuh wajib tahu nih hukum. Terus penyewa versus pemilik kos pastinya. Masih sama Egi Dwi Septian, barengan sama Neila juga. Yang mau tanya-tanya boleh WhatsApp ya di 08 11 20 20 937. Nah ini kalau ngomongin tentang hak, sebenarnya apa sih Gi, hak pemilik kos tuh terhadap mahasiswa sebagai penyewa?
1: Sudah dijelaskan juga Mbak ya. Mungkin sebagai pengingat ulang, yaitu haknya adalah sejati-jatinya mendapatkan pemenuhan prestasi dari debitur. Yaitu pemenuhan prestasi biasanya di situ disebutkan pembayaran uang kos yang dalam tempo sudah disepakati. Biasanya itu. Nah dalam hukum perdata itu, dalam perikatan bisa saja timbul yang lain-lainnya, perikatan yang pokok dan tambahan. Misal dalam kos ini hanya mendapati ruangan saja dengan besaran rupiahnya adalah 500.000 katakanlah. Tapi apabila ingin menggunakan fasilitas lainnya seperti diberikannya fasilitas AC pendingin ruangan, itu nambah menjadi 750 misal. Nah itu dalam hukum perikatan disebut sebagai perikatan pokok dan tambahan. Kalau perikatan pokoknya terpenuhi dan tambahannya bisa dipenuhi, maka prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur atau hak yang bisa dimiliki oleh pemilik kos, yaitu besaran uang yang naik yang tadinya 500 menjadi 750.000. Itu sih Mbak.
0: Okay. Nah ini kita ngomongin ke kasus yang sering terjadi ya di kos. Ini gimana kalau barang milik mahasiswa nih hilang? Terus ini hilangnya di lingkungan kos. Nah ini siapa yang bertanggung jawab, dan apa hal mungkin yang bisa kita lakuin yang berkaitan sama hukum?
1: Ya, sebetulnya ini kalau saya analisis ya Mbak ya, agak nanti kita pembahasannya agak bergeser. Kalau sewa menyewa itu kan pembahasan dalam koridor perdata Mbak ya. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang hilang, kita menduga kawan kita, kawan kos di samping kita adalah yang mencuri, atau kawan kos yang di depan kita adalah mencuri, nah, ini akan menjadi keluar daripada koridor keperdataan.
0: Maka tapi ini kan kasus yang mungkin tidak mungkin
1: terjadi,
0: lepas ya.
1: Nanti akan timbul koridor pidana, hukum pidana, di mana hukum pidana itu secara umum menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berhak untuk memeriksa, mengadili kejahatan-kejahatan. Jadi pencurian sudah termasuk kejahatan, maka diadilinya dalam hukum pidana. Tapi apa yang mungkin bisa dilakukan adalah, yang pertama-tama tentu kita harus mengecek segala sesuatu yang kita miliki, komposisi apapun. Misal pemilik kos menyediakan CCTV, atau kita juga memasang dashcam lah, memasang kamera tersembunyi. Itu paling-paling dimungkinkan untuk bisa menemukan siapa yang diduga menjadi pencuri barang yang hilang kita. Nah kalau pertanyaannya siapa yang berhak, tidak ada yang berhak secara spesifik bahwa pemilik kos yang berhak untuk menyelesaikan persoalan ini, atau pemilik kos yang diberikan kewajiban untuk mengganti rugi. Tidak ada. Apalagi pemilik kos sebagai pelaku usaha tidak ingin rugi. Dan saya yakin dalam isi perjanjian tidak mungkin apabila terjadi kehilangan barang-barang berharga dari penyewa kos, maka menjadi tanggung jawab pemilik kos. Saya pikir diksi tersebut satu hal yang tidak mungkin apabila dicantumkan dalam isi perjanjian. Maka siapa yang paling diwajibkan untuk menyelesaikan atau memberikan ganti rugi dalam hal ini adalah orang yang kita duga sebagai pencuri. Kita duga dalam hukum, kita harus membiasakan diri untuk menduga. Kita duga, setelah kita menduga barulah kita membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan atas dugaan kita, maka kita tidak bisa untuk menyudutkan salah satu pihak sehingga pihak tersebut memberikan biaya ganti rugi kepada kita. Begitu Mbak.
0: Dan terlepas dari kayak misalnya barang hilang, pasti kan ada perselisihan ya akhirnya antara pemilik kos dan juga mahasiswa. Nah ini apakah mahasiswa tuh bisa langsung membawa persoalan ini ke jalur hukum, atau mungkin dilihat dari segi apanya dulu Gi?
1: Bisa dibawa ke jalur hukum itu dalam hukum setidak-tidaknya mengantongi dua alat bukti. Nah, dua alat bukti nanti barulah kita cari dalam hukum perdata formil apa saja. Bisa dokumen otentik, bisa petunjuk, kesaksian, dan segala macam nanti yang disebutkan dalam hukum acara perdata. Tetapi saya tidak ingin membahas lebih lanjut ke arah sana karena saya fokus pada perdata yang sifatnya material. Kalau tadi pertanyaannya bisa atau tidak, bisa.
0: Okay.
1: Apabila mendapati atau memiliki setidak-tidaknya dua alat bukti, baru kita bisa disidangkan dalam pengadilan atau dalam ranah hukum. Paling itu.
0: Okay. Termasuk kayak ada aturan kos yang ternyata tidak disampaikan sejak awal, tetapi mahasiswa kemudian dianggap melanggar aturan ini posisi hukumnya akan seperti apa, Ki?
1: Ini akan menjadi sebetulnya kekosongan hukum, dianggap sebagai penyewa hukum, kekosongan hukum, karena kalau kita bicara yang lebih general dalam undang-undang itu sebelum akhirnya diundangkan, ada dalam kurun waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dilakukannya sosialisasi. Nah, sosialisasi ini adalah pemerintah wajib memberikan sosialisasi hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang nanti akan timbul ada gium hukum yang disebut fiksi hukum, bahwa hukum memandang seluruh masyarakat di Indonesia dianggap mengetahui hukum apabila sudah menempuh prosedur tadi, yaitu sosialisasi hukum. Pertanyaannya seperti tadi, apakah pemilik kos sudah memberikan sosialisasi hukum? Kalau jawabannya belum, itu tidak bisa. Tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Jadi harus disosialisasikan dulu. Karena dalam perdata itu hukum yang mengatur antara interpersonal, antara saya dengan Mbak mungkin gitu. Ya, yang nanti pada akhirnya disandarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang sudah tadi dibuat, yang sudah tadi saya singgung di awal. Syarat sah perjanjian adalah kesepakatan, cakap hukum, adanya suatu hal tertentu, adanya sebab yang halal. Kalau unsur pertama saja sudah tidak terpenuhi, yaitu kesepakatan, maka tidak bisa bahwa satu hal yang tadi peraturan tiba-tiba muncul dijadikan sebagai undang-undang. Begitu, Mbak.
0: Okay, dan dari berbagai kasus tadi ya yang kayak Nay tanyain ke Egi nih, sebenarnya mana sih yang paling sering disalahpahami sama mahasiswa nih sebagai penyewa, Gi?
1: Yang paling sering disalahpahami adalah ketika mungkin Mbak ya, mahasiswa merasa dirinya itu bisa atau dimungkinkan untuk menunda pembayaran yang dalam jatuh tempo itu sebetulnya sudah dalam jatuh tempo. Misal per tanggal 1 bulan penuh, artinya 1 November Egi harus membayar uang kos ke Mbak Nela. Nah, ketika 1 November itu Egi merasa karena dekat dengan pemilik kos, saya pikir Mbak Nela
0: bisa kali ya, iya, tantaran gitu bayarnya ya.
1: Nah, itu sebetulnya sudah masuk ke dalam kategori cedera janji.
0: Oke.
1: Atau apabila memenuhi, kita memberikan prestasinya tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan. Misal yang tadinya kesepakatannya 500 satu bulan, tapi Egi hanya membayarkan ke Mbak Nela, "Mbak Nela, kita kan pernah siaran radio bareng, mungkin 250 dulu ya." Nah, itu juga sebetulnya sudah masuk ke dalam kategori lalai janji. Dalam unsur yang kedua, yaitu jumlahnya tidak sesuai dengan isi perjanjian. Maka inilah menurut saya, Mbak, yang sering terjadi penyalahgunaan atau salah tafsir dari penyewa kos.
0: Oke. Baik, kita coba ke WhatsApp ya, Gi ya. Udah banyak yang tanya juga nih, ini dengan siapa ya sebentar. Fujimaki, kalau ada fasilitas kos yang rusak karena faktor usia atau cuaca, misal nih atap tuh bocor atau lampu kerannya mati. Nah, ini secara hukum itu murni tanggung jawab pemilik kos atau penyewa yang wajib patungan atau benerin sendiri?
1: Jawabannya adalah murni tanggung jawab pemilik kos. Karena dalam hukum perdata itu kita mengenal overmah, Mbak. Yaitu disebut sebagai keadaan memaksa, di mana ada satu kondisi atau situasi yang memang sifatnya alamiah ya, bukan subjektif. Artinya kita seakan-akan mendesain atap kosan kita ini bocor, terkena hujan, padahal kita yang merancang itu semua. Itu tidak boleh dalam hukum. Tapi kalau sifatnya alamiah terjadi sesuai dengan adanya hujan, curah hujan yang tinggi, adanya situasi cuaca yang tidak menentu, dan kemudian terjadilah dampaknya seperti itu. Karena dampak dari alam inilah yang disebut sebagai overmah. Jadi artinya pemilik kos yang memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kembali atau memperbaiki apa yang menjadi kerusakan tersebut. Asal tadi terjadinya adalah keadaan memaksa, overmah, bukan seakan-akan, bukan kita
0: ya, kayak merancang, kita rusak-rusakin ya, gitu ya,
1: sengaja,
0: dan segala macam ya.
1: Iya, begitu.
0: Oke, itu ya untuk puji maki. Ini berikutnya siapa nih? Sylvia Putri Nurul Falah. Pagi Kak, pagi juga, mau tanya nih, kalau mahasiswa ngekos, sebenarnya siapa sih yang wajib bayar PBB? Penyewa atau pemilik kos? Katanya gitu.
1: Ya.
0: Kirain ada panjangan lagi, ternyata udah jam segitu. Oke.
1: Ini sebetulnya luar biasa sih, karena memang masih menjadi perdebatan juga pada akhirnya. Pemilik kos ini sebetulnya membayar PAD atau tidak, membayar pajak atau tidak. Yeah. Karena kalau membayar pajak daerah tentu akan masuk ke PAD, pendapatan asli daerah. Dan ini akan mendongkrak setidak-tidaknya ekonomi daerah yang mungkin berangkat dari kos-kosan. Tentu kalau hotel adalah pihak hotel, pihak penyedia yang berkewajiban untuk membayar pajak tadi. Tapi membayar pajak tadi ini tergantung apa saja yang menjadi kategori untuk membayar pajak tersebut. Kalau pajaknya adalah pajak bangunan, kemudian pajak listrik, tentu itu menjadi kewajiban pemilik kos. Tapi kalau ternyata pajaknya adalah pajak makan minuman, misal dalam kos tersebut ada kafe, kafe, lalu kemudian pajak makan minum kalau tidak salah itu 10-12% di Kota Cirebon. Nah, apabila kita menikmati layanan menu atau apapun lah, misal dalam hal ini mix platter dengan coffee latte, maka makanan dan minuman itu yang menjadi kewajiban penyewa kos. Dalam hal ini mungkin akan keluar dari studi kasus ya, bukan antara sewa penyewa kos, tetapi antara penjual dan pembeli. Maka yang berkewajiban untuk memenuhi pajak makan minum adalah dia sebagai konsumen. Tapi kalau dalam konteks sewa menyewa, yang berkewajiban untuk membayar PBB adalah pemilik kos. Jadi kita harus lihat dulu pajak apa yang sebetulnya sedang dipertanyakan. Kalau pajaknya adalah PBB, tentu pemilik kos. Begitu.
0: Itu ya untuk Sylvia. Selanjutnya, pagi Kak, izin bertanya, ini dari Lara Purnamasari. Menurut Kakak nih, kalau dalam hubungan hukum antara penyewa dan pemilik kos, apakah pihak yang secara ekonomi atau posisi sosial tuh terlihat lebih kuat, otomatis mempunyai posisi hukum yang lebih kuat juga? Jika seorang mahasiswa tuh nggak memahami isi kontrak dan hanya mengandalkan kepercayaan kepada pemilik kos, lalu kemudian muncul sengketa mengenai deposit, kerusakan fasilitas, privasi kamar, pengusiran sepihak atau perubahan aturan kos, sampai sejauh mana nih hukum memberikan perlindungan kepada penyewa yang dianggap sebagai pihak yang lebih lemah? Dan sebaliknya nih, bagaimana hukum melindungi pemilik kos dari penyewa yang tidak membayar, terusan juga merusak fasilitas, mengganggu penghuni lain, atau meninggalkan kos tanpa menyelesaikan kewajibannya?
1: Tadi sorry mbak, apa kalimat pertanyaan ini luar biasa,
0: panjang
1: pertanyaan.
0: Ya emang panjang nih, Lara tuh emang suka banget nih panjang-panjang kalau nanya. Jadi yang pertama tuh, kalau mahasiswa nih gak memahami isi kontrak dan hanya mengandalkan kepercayaan kepada pemilik kos, tapi ada kayak muncul sengketa kayak mengenai deposit, kerusakan fasilitas, itu sampai sejauh mana hukum ngasih perlindungannya? Tapi sebaliknya nih, gimana hukum melindungi pemilik kos dari penyewa yang gak bayar, merusak fasilitas dan sebagainya?
1: Yang pertama kan tentu tadi syarat sah perjanjian ya, Mbak ya. Mungkin dalam hal ini kalau saya berandai-andai, boleh berandai-andai, kos-kosannya kos-kosan yang luar biasa mewah lah. Jadi dalam jatuh tempo atau dalam pemenuhan kewajiban prestasinya itu, misal saya membayar kos ke Mbak Nela itu dengan besarnya 1 bulan 5 juta. Artinya mungkin luar biasa
0: fasilitasnya lah, ya.
1: Jadi itu yang dimungkinkan di bawah kerana hukum. Kalau hanya besarannya 500, 700, saya pikir tidak relevan untuk dibawa ke ranah hukum. Nah, tadi syarat-syarat perjanjian itu memuat salah satunya adalah kecakapan. Kalau salah satu di antara pihak kita tidak cakap hukum, dalam waktu sepengetahuan saya ini Mbak ya, dalam waktu 55 tahun masih bisa dimungkinkan kita mengajukan permohonan pembatalan perjanjian di pengadilan. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun, mm-hmm. itu dianggap kedua belah pihak memahami hukum dan sepakat atas perjanjian tersebut. Mm-hmm. Jadi itu untuk penyewa kos. Nah, untuk pemilik kos adalah bagaimana caranya dia ketika mendesain isi perjanjian. Ya, ini sebetulnya saya agak dilema berbicara seperti ini, karena satu sisi hukum menganggap sebagai satu kebijakan dalam satu peristiwa hukum, tapi satu sisi juga seakan-akan saya nanti pada akhirnya mengompor-ngompori kalau satu sisi ada yang menjadi penyewa kos, mm-hmm. satu sisi ada yang menjadi pemilik kos, dan kebetulan kedua belah pihak tersebut berada dalam satu rumpun, satu daerah yang sama. Ini akan menjadi clash. Tapi setidaknya saya ingin beritahu bahwa pemilik kos boleh saja merancang isi perjanjian tersebut seakan-akan mendominasi pemilik kos, bahwa pemilik koslah yang berhak untuk dilindungi haknya, berhak dilindungi kewajibannya, berhak dilindungi fasilitas dan lain-lain. Jadi sejauh mana perlindungan hukum, sejauh mana juga isi daripada surat perjanjian tersebut. Dan tadi sebetulnya saya ingin meluruskan, Mbak, dalam hukum itu kita mengenal asas egaliter atau equality before the law. Hukum itu memandang kita sama, meskipun baru, meskipun pada praktiknya mungkin ada dugaan-dugaan yang, ya, saya juga mungkin sebagai masyarakat miskin kota, Mbak, ya, melihat bahwa ini ada ketimpangan hukum, ini ada ketimpangan penindakan, itu baru muncul. Tapi secara teori saya ingin sampaikan bahwa hukum bijaksana tidak memiliki antara yang memiliki kekuatan ekonomi lebih tinggi, dalam hal ini mungkin katakanlah pemilik kos, maka pemilik koslah yang diagung-agungkan, yang dilulukan, yang diperlindungkan secara hukum lebih tinggi. Enggak, tapi secara teori kita memiliki asas egaliter, semua sama di mata hukum. Begitu, Mbak, dikembalikan.
0: Itu ya untuk Lara Purnamasari ya. Berikutnya lagi ini dari Rara Sukma. Wah, ini lagi rame juga nih yang kos putri kemalingan, Kak, katanya terus melakukan pelecehan. Nah, jadi penasaran, seharusnya pemilik kos tuh seperti apa yang menghadapi perkara ini? Kan keamanan kos itu harus jadi yang utama juga, apalagi kamar kan privacy banget ya, katanya gitu.
1: Ya, tentu itu sih mungkin pertimbangan awal selain daripada hukum, kenyamanan dan lain-lain, tentu harus menjadi pertimbangan keamanannya. Kalau penyewa kos sudah menerima dengan keadaan yang seperti itu, paling tidak dia bisa mengajukan banding lah, bisa mengajukan saran, Mbak Nela, mungkin Egi ada saran ini, baiknya kita tambah satpam di depan untuk menjaga keamanan kita. Toh kita juga sudah banyak yang mengekos di sini dan dengan jumlah rupiah dalam tempo yang kita sepakati lumayan besar. Boleh saja kita mengajukan seperti itu. Tapi kalau sudah tidak ada satpamnya dan penyewa kos sudah menerima hal tersebut, maka penyewa kos juga dianggap menerima hal itu. Jadi tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemilik kos. Paling tidak nanti pada akhirnya dalam isi petitum atau tuntutannya, mungkin pemilik kos akan diberikan juga tuntutan oleh penyewa kos, yaitu menambahkan keamanan dan membayar ganti rugi kehilangan. Paling begitu, Mbak.
0: Oke, yang berkaitan sama pelecehan tadi juga ya?
1: Nah, yang berkaitan dengan pelecehan sebetulnya keluar daripada hukum perdata. Itu maka akan dibawa ke hukum pidana. Pelecehan ini sejauh mana? Kalau hanya sebagai pelecehan verbal, maka akan sulit dibuktikannya. Tapi kalau pelecehannya sudah, mohon maaf, Mbak, ya, dalam tanda ini pemerkosaan. Nah, pemerkosaan ini juga harus dibuktikan. Apakah, ini mohon maaf lagi, Mbak, apakah nanti dalam alat kelamin ya, wanita ini dia itu otot-ototnya mengencang, membuktikan bahwa dia tidak ingin dilakukan atau dia tidak ingin melakukan hal seperti itu, itu bisa masuk ke dalam kategori pemerkosaan. Dan apabila terjadi pelecehan tersebut sampai dengan pemerkosaan, apabila wanitanya sudah berada di posisi di atas, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai pelecehan atau pemerkosaan, karena perempuan tersebut dianggap mau melakukan hal tersebut. Kecuali muncullah ancaman, misal ya, ancaman dengan membawa senjata tajam, ancaman dengan menyebarluaskan video atau apapun, baru yang akan menjadi penguat daripada korban pelecehan adalah hal tersebut. begitu. Jadi nanti akhirnya keluar simpulannya, Mbak, dari hukum perdata yang sudah saya sebutkan tadi dari awal, itu akan menjadi masuk ke ranah pidana. Gitu.
0: Okay. Itu ya untuk Rara Sukma. Nanti kita akan kembali lagi untuk terakhir kalinya nih di segmen terakhir Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 tetap stay tune di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,5 Pradua RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita udah ada di segmen terakhir ya, teman Pradua. Dan masih ngobrolin tentang mahasiswa-mahasiswi kos wajib tahu hukum penyewa versus pemilik kos. Nah, dari yang udah banyak banget kita obrolin dan tadi ditanya juga sama teman Pradua nih, kalau boleh ngasih bekal hukum anak kos nih dalam 3 poin, apa nih yang paling penting mahasiswa ingat supaya tidak dirugikan dan juga tidak merugikan pemilik kos?
1: Yang pertama adalah kita harus tahu terlebih dahulu status daripada kos tersebut seperti apa, sehingga kita bisa kemudian kedepannya apabila menjadi sengketa keperdataan atau konflik, maka kita tahu bahwa kita secara kompetensi absolut dan kompetensi relatif harus kemana persoalan ini, harus tuntut siapa. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kita harus jeli dalam isi surat perjanjian. Jangan sampai nanti pada akhirnya kita juga yang dikelabui oleh pelaku usaha. Karena saya yakin tidak ada orang yang berjualan, berdagang ingin merugi dirinya, kecuali Rasul ya, saya pikir kecuali Nabi. Nah, kalau manusia saya yakin bagaimana caranya mereka bisa mencari keuntungan. Dan kemudian yang terakhir adalah harus pandai-pandai merawat prestasi. Karena apabila sudah memasuki kategori lalai prestasi atau dalam hal ini disebut wan prestasi, wan prestasi inilah nanti yang akan memberatkan kita menjadi dalih pembenar oleh pemilik sewa, pemilik kos, yang nantinya mungkin kalau terjadi persengketaan akan repot juga karena kita sudah melakukan wan prestasi. Paling 3 poinnya itu, Mbak.
0: Oke.
1: Saya kembalikan.
0: Baik. Itu ya, teman Pradua, bahasan kita hari ini tentang mahasiswa mahasiswi kos wajib tahu hukum penyewa versus pemilik kos. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengetahuan buat teman Pradua ya, Gi ya. Dan amin. Terima kasih pastinya untuk Egi Dwi Septiani selaku mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Dan kita akan ketemu lagi next week dengan bahasan yang berbeda pastinya. Dan nilainya juga masih pamit nih dari Spada untuk hari ini ya. Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Kalau gitu terima kasih untuk teman Pradua semuanya. Naila dan Eginya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Iya tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan. Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanstrach, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanstrach mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Hitlist.
1: Sebelah 7,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Pro 2 Hitlist edisi 8 Oktober.

2026 ya. Buat kamu yang mau request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2 bisa banget nih. Caranya tinggal kamu request aja lewat WhatsAppnya Pro 2 di nomor 08 11 20 20, atau 08 11 79, atau bisa DM ke Instagramnya di akun @RRI Pro 2 Cirebon ya, teman Pro 2 bisa banget kamu langsung di situ untuk request lagu favorit kamu nih teman Pro 2. Oh ya, nomornya 08 11 20 20 937, tadi 937 nya gak kesebut ya, teman Pro 2 sampai 2020 doang, makanya kaget kok cuma 6 digit ya teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, ini juga berpengaruh ya sama lagu favorit kamu ini bisa masuk top chartnya Pro 2 nggak di hari Sabtu tiap minggunya kita bacain ya. Kalau gitu kita mulai nih sambil nunggu requestan masuk dari kamu teman Pro 2, ada lagu dari miliknya Afgan, Langit Merah Muda, OST from Agensi Rumah Tangga, and check this out.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

97,5 Produ FM Cirebon, teman terbaik kamu. Saatnya teman Produ Adit bacain nih requestan yang udah masuk ya. Ya pertama ada Maria, pagi Kak, oke pagi juga. Ini dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya yang berjudul Haha, makasih Kak. Oke, sama-sama Maria udah request ya. Terus ada juga dari P doang ini namanya ya. Kayak Gen Z ya, kalau mau ngechat namanya P doang ya teman Produa. Halo Kak, selamat pagi. Oke, dari Berbinar, izin requestnya lagu Haha Sabrina Leonor. Oke, udah ada dua nih ya. Terus ada Seruni, ini juga dari Berbinar. Wah, ini diserbu ya. Fansnya Berbinar banyak banget nih, Sabrina Leonor yang Haha. Dan satu lagi ini ada Widya, fansnya Sabrina Leonor juga ya. Izin request lagunya Sabrina Haha. Oke deh, karena udah banyak banget yang request lagunya Sabrina Leonor, teman Produ Adit langsung puterin aja. Ini dia untuk kamu, Berbinar ya, Sabrina Leonor dengan Haha.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, lagu selanjutnya ada lagu dari Roni Parulian dengan Februari, walaupun sekarang Oktober ya, teman Pro 2.

97,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagu selanjutnya ada lagu yang sempat menggemparkan jagat dunia maya ya. Lagu yang udah FYP dan sering terdengar nih di media sosial, terutama di Instagram dan juga TikTok ya. Teman Pro 2, langsung aja ini dia, dari miliknya Nona dengan Hong, and check this out.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Teman Prodo udah di ujung Prodo Hitlist nih ya. Makasih banyak buat kamu yang udah request lagu kesayangan dan tentunya terus request ya lagu-lagu favorit kamu teman Prodo 2 biar nanti bisa masuk di top chartnya Prodo 2 yang selalu dibacain di hari Sabtu siang ya teman Prodo 2. Semoga lagu kamu bisa terus bertahan tentunya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang selalu ngikutin Prodo Hitlist maupun Indopass dan juga Internasional Top 20 ya dari Prodo FM. Kita kasih nih lagu terakhir di Prodo Hitlist yang ini yaitu dari miliknya The Massive dengan Bahagia Sejak Pertama.

97,5 Pro 2 FM Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah tadi kita udah dengerin lagu-lagu hits 2006 dan juga puterin lagu-lagu favorit kamu ya. Dan kali ini masih barengan sama Adi tentunya. Kita ketemu di Santai Siang, teman Pro 2, sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada informasi yang bakal nemenin waktu siang kamu. Kalau gitu kita mulai Santai Siang hari ini. Let's go.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Santai siang teman Pro 2 ya. Ada informasi nih dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon yang mengusulkan ketoprak sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB guna memperluas promosi kuliner khas Cirebon ini teman Pro 2. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Fajar Sutresno di mana menyampaikan ya, ini mengatakan pihaknya tengah menyiapkan data dan kajian mengenai ketoprak sebagai bagian dari tahapan pengusulan WBTB atau warisan budaya tak benda ya teman Pro 2. Dan ia menjelaskan kajian terkait ketoprak ini sedang dilakukan bersama akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC, mencakup penelusuran sejarah dan karakter ketoprak yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Cirebon nih teman Pro 2. Wah, siang-siang gini ngomongin ketoprak emang paling enak ya teman Pro 2, bikin lapar. Dan juga kelengkapan data ini jadi dasar sebelum pengajuan. Nah, sehingga nantinya identitas kuliner ini ya, ketoprak ini dapat terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah teman Pro 2. Ia mengatakan juga ketoprak ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Cirebon ya, terutama dalam mempromosikan budaya dan pariwisata Cirebon kepada masyarakat luas teman Pro 2. Dan ketoprak di luar Cirebon sendiri ya, ini sebenarnya banyak, tapi yang paling terkenal ya teman Pro 2 adalah ketoprak Cirebon. Coba kamu merantau ya, atau kamu jalan-jalan ke Jakarta, pasti yang terkenal enak tuh adalah ketoprak Cirebon teman Pro 2. Orangnya juga, penjualnya juga pasti orang Cirebon ya. Dan tentunya teman Pro 2, ketoprak ini ya diharapkan bisa untuk jadi tolak ukur atau sebagai bentuk kekhasan Cirebon dalam memperluas promosi kulinernya ya, dan juga bisa menjadi daya tarik pariwisata teman Pro 2. Karena Cirebon sendiri kan memang terkenalnya dengan kulinernya ya teman Pro 2. Dan juga pengalaman wisata sekaligus karakter daerah yang kuat ini menjadikan banyak wisatawan yang mampir ke Cirebon teman Pro 2. Bahkan ini sepanjang 2025 sendiri kunjungan wisatawan ke Kabupaten Cirebon ini mencapai 1,2 juta orang atau naik dibandingkan dari tahun 2024 yang berada di kisaran 1,1 juta orang. Wah, emang ya ketoprak ini harus kita perjuangkan teman Pro 2. Mari kita mulai campaign dari sekarang, ayo makan ketoprak gitu ya. Jadi biar orang yang datang ke Cirebon tuh nggak cuma empal gentong nasi jamblang, tapi ternyata memang ada alternatif kuliner lain yang memang gak kalah setenar empal gentong dan nasi jamblang, yaitu ketoprak Cirebon ya teman Pro 2. Semoga makin melesat, makin melejit, dan makin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan mancanegara ya teman Pro 2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Abikoasa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2, masih barengan sama Adit, dan sekarang kita bergeser ke dunia olahraga ya. Ada pesan istimewa yang diberikan oleh Cristiano Ronaldo nih kepada Bang Messi ya Teman Pro 2. Setelah Messi melakoni pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina pada hari Rabu kemarin tanggal 7 Oktober 2026. Nah, Messi sendiri Teman Pro 2 ya ini udah memutuskan pensiun dari timnas Argentina pada akhir Agustus lalu, setelah memang ia merasa sudah cukup perjalanannya bersama timnas Argentina, dan juga setelah gagal membawa Argentina untuk menjadi juara dunia di tahun ini ya Teman Pro 2. Dan lebih dari satu bulan kemudian, Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA ini memberikan pertandingan perpisahan kepada Messi saat melawan Benin di Stadion Monumental ya Teman Pro 2. Di mana pertandingan ini ya berhasil dimenangkan La Albiceleste dengan skor 3-0, dan Messi jadi bintang di sini Teman Pro 2 dengan torehan 1 gol dan juga 2 assist nih. Nah, yang unik dan menarik adalah Teman Pro 2 di postingan terbarunya Messi ya. Ini ada komentar dari sang rival abadi atau dari CR7 ya, Cristiano Ronaldo. Di mana Ronaldo bilang Teman Pro 2 di kolom komentar, katanya, "Leo, bertahun-tahun lamanya kau habiskan waktu untuk membela negaramu dan menorehkan sejarah yang akan abadi. Dan segala hormatku atas pencapaianmu bersama Argentina. Salam hangat," katanya Teman Pro 2. Dan momen ini dibilang langka ya. Jarang banget nih Ronaldo komen di statusnya Messi ya, di postingannya Messi Teman Pro 2. Dan juga Teman Pro 2, momen ini menjadi momen yang ramai ya di perbincangan di kalangan netizen Teman Pro 2, karena memang dua legenda ini ya, dua pemain top ini ternyata saling respect. Di sisi lain fansnya malah pada debat terus ya memperbincangkan siapa yang terbaik antara Messi dan Ronaldo Teman Pro 2. Nah, komentar Ronaldo di postingannya Messi sendiri ini Teman Pro 2 sudah mendapatkan perhatian lebih dari 4 juta likes ya Teman Pro 2. 4,4 juta orang menyukai, dan juga 17 ribu balasan orang-orang yang respect juga sama Ronaldo akhirnya, karena memang rivalitasnya ini luar biasa ya Teman Pro 2 ya. Saling respect, saling support gitu ya Teman Pro 2. Bahkan banyak yang memberikan emot God di postingan Messi dan juga komentar Ronaldo ini. God artinya great of all time. Ya, jadi bukan dalam artian kambing, tapi memang emotikonnya digambarkan dengan kambing atau goat ya Teman Pro 2. Informasi selengkapnya didapatkan dari CNN Indonesia, dan kamu masih di sini bareng sama Adit tentunya di Santai Siang.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR, Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Masih di santai siang, teman Pro 2 masih barengan sama Adit ya. Teman Pro 2, ada kabar dari Timnas Futsal Indonesia nih yang melakoni pemusatan latihan di Brazil, teman Pro 2 ya, guna mematangkan strategi jelang turnamen bertajuk Copa das Nações de Futsal 2026, teman Pro 2. Nah, Indonesia sendiri tergabung di grup A, teman Pro 2, bersama Brazil dan juga Tanjung Verde. Sementara di grup B dihuni ada Jepang, Afghanistan dan juga Peru, teman Pro 2. Copa das Nações de Futsal ini dijadwalkan akan bergulir pada tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober di Max Ransomman Arena di São José dos Pinhais di Brazil, teman Pro 2. Nah, ini juru taktik sendiri Hector Souto ya. Katanya udah menggelar latihan selama 4 hari yang diawali di Gor Popki Cibubur, Jakarta Timur. Sebanyak 19 pemain diambil ya untuk menjadi bagian dalam persiapan kali ini. Sebenarnya ada 20 pemain yang mendapatkan kesempatan untuk menjalani pemusatan latihan, teman Pro 2. Namun ada satu nama yakni Israr Megantara yang harus absen lantaran masih berada di Polandia nih, teman Pro 2. Saat ini Israr sendiri sedang berada ataupun sedang berkarir di Liga Futsal Polandia bersama Kwidzew Łódź, di mana ex pemain Cosmo Jene itu diikat kontrak selama 2 tahun mulai dari Juni 2026. Dan tanpa kehadiran Israr ya, pemusatan latihan ini diikuti oleh 19 pemain. Dan Hector Souto sendiri nampak serius memberikan arahan taktikal di lapangan, teman Pro 2. Di mana pola permainan Timnas Futsal Indonesia terlihat semakin matang. Ada Samuel Eko, Iqbal Iskandar, Dewa Rizky, Ardian Sanur dan juga kawan-kawan yang mempertontonkan ketangguhan saat berlatih, teman Pro 2. Nah, masa pemusatan latihan ini diharapkan jadi modal yang baik untuk tim futsal merah putih menatap lawan-lawan berkualitas dalam turnamen mini futsal di Brasil ya, teman Pro 2. Wah, semoga bisa memberikan kabar bahagia ya ketika nanti teman-teman ataupun pasukan Garuda Futsal ini berlaga di Brasil, teman Pro 2. Selengkapnya informasi ini dapatkan dari cnnindonesia.com.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngapain?

0: Bergeser ke dunia hiburan, teman Pro 2 ada kabar dari Upin Ipin nih. Di mana Upin Ipin akan menyapa langsung para penggemar di Indonesia, teman Pro 2, lewat pementasan teater musikal perdana mereka di Indonesia yang bertajuk Teater Musikal Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa. Ini akan diselenggarakan tanggal 19 Desember 2026 ya, teman Pro 2. Dan ini dari rumah produksi mereka yaitu Les Kopakyu Production SDN BHD bilang katanya secara resmi gelaran ini sebagai bagian dari perayaan 20 tahun atau 2 dekade ya keberadaan kisah si kembar dari Kampung Durian Runtuh nih, teman Pro 2. Kemudian Teater Musikal Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa ini akan digelar di Pullman Jakarta Central Park. Dan tiketnya sendiri akan mulai dijual tanggal 10 Oktober atau 2 hari lagi ya, teman Pro 2. Pementasan ini jadi penanda penting perjalanan serial yang awalnya lahir sebagai spin-off dari film layar lebar perdana garapan Les Kopakyu yaitu Geng Pengembaraan Bermula ya, teman Pro 2. Nah, sejak awal penayangannya, animasi 3D asal Malaysia ini konsisten menjadi salah satu tayangan populer dengan rata-rata raihan penonton mencapai 800 ribu orang per episode. Dan serial ini juga terus berkembang serta memiliki basis penggemar yang sangat luas di Indonesia ya, teman Pro 2. Cerita tentang kehidupan sehari-hari anak laki-laki kembar ya, Upin dan Ipin, yang melewati petualangan bersama teman-teman sebayanya dan juga tingkah polos mereka yang terkadang membawa kekesalan sang kakak perempuan yaitu Kak Ros dan juga kasih sayang dari Opa ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin ngikutin perjalanan Upin Ipin dan pengen ikutan euforianya bergabung merayakan 20 tahun ya atau 2 dekade Upin Ipin, bisa banget untuk nonton ini ya, teman Pro 2. Dan selengkapnya informasi ini didapatkan dari CNN Indonesia dan kamunya masih di sini tentunya masih barengan sama Adit di Santai Siang.
1: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
2: 6, 7, 8, and 1.
1: Hey.
2: Hi.
1: So I have new choreo.
2: New choreo.
1: Yes.
2: Okay.
1: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Oh, I love that.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2, masih dari dunia hiburan. Ada Olivia Rodrigo yang menyatakan tidak akan menggunakan AI dalam musiknya ya Teman Pro 2. Penyanyi dan penulis lagu Olivia Rodrigo menegaskan bahwa dirinya tidak akan menggunakan kecerdasan artifisial atau AI dalam musiknya nih Teman Pro 2. Pelantun dari lagu Driver's License ini mengatakan pengalamannya mencoba AI mengenai ide judul lagu, namun hasilnya dinilai tidak bagus sama sekali katanya ya Teman Pro 2. Nah, Olivia Rodrigo sendiri sebelumnya baru aja merilis album Yuzim Pretty Sad for a Girl in Love pada 12 Juni 2026 yang mengungkap kisah perjalanan hubungan asmara pertamanya saat beranjak dewasa nih Teman Pro 2. Dan album ini menggambarkan dimulai dengan fase penuh kegembiraan ketika seseorang mulai menyukai orang baru, seperti dalam lagu Drop Dead, berlanjut ke fase bulan madu Honeybee, tanda-tanda awal munculnya masalah Purple, percakapan perpisahan yang menyadarkan Les, hingga pengalaman buruk kembali ke dunia kencan Expectation ya Teman Pro 2. Rodrigo juga mengaku sejak awal tidak mengetahui bahwa album tersebut akan berkembang menjadi seperti itu. Awalnya ia justru menulis lagu-lagu cinta yang lebih tradisional. Namun konsep album berubah ketika mengalami putus cinta, kata Olivia nih Teman Pro 2. Kemudian Rodrigo bersama produser lamanya Nigro saat itu masih memiliki waktu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk menyelesaikan rekaman. Akhirnya menulis ulang dan mengedit sejumlah lagu agar benar-benar sesuai dengan konsep baru tersebut. Ia juga menambahkan lebih banyak nuansa kesedihan ke dalam lagu-lagu cinta tradisional, sekaligus menangkap area abu-abu yang muncul dalam pasang surut sebuah hubungan Teman Pro 2. Selengkapnya informasi ini yang didapatkan dari antaranews.com, dan tentunya kamu masih di sini barengan sama Adit di Santai Siang.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu
1: jam 4 sore
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Teman Pro 2 ada film terbaru garapan sutradara Benedion Rajagukuk, Teman Pro 2 yang mengangkat potensi pariwisata dan keindahan alam Sumatera Utara lewat adegan menyanyikan lagu medley dalam film musikal Pulang Kampung nih Teman Pro 2. Dan film yang juga ya diproduseri serta disutradarai oleh Benedion atau yang udah sukses dari film Ngeri-Ngeri Sedap ya Teman Pro 2 bersama PH Imaginary ini sekali lagi mengangkat kebudayaan kekayaan Batak ya Teman Pro 2 dan juga menampilkan gambar di berbagai destinasi wisata ikonik di mana produser Ernest Prakasa juga membeberkan total durasi pengambilan gambar untuk keseluruhan film ini berlangsung selama 26 hari dengan porsi 21 hari di Sumatera Utara dan 5 hari di Jakarta nih Teman Pro 2. Dari total durasi tersebut, pengambilan gambar khusus untuk adegan medley menghabiskan waktu selama 4 hari. Dan tentunya untuk mendukung otentisitas ya lokasi wisata tempat adegan medley diambil, produser juga menjelaskan tim produksi menolak penggunaan pemeran figuran yang sama di tempat berbeda guna menjaga kesesuaian demografi warga setempat di setiap lokasi Teman Pro 2. Perekrutan disesuaikan dengan kebiasaan dan profil usia warga di masing-masing titik, di mana saat syuting di area Lapo, tim merekrut kelompok bapak-bapak setempat. Kemudian di titik lokasi lain, ada yang didominasi oleh perempuan, juga tim menyesuaikan rentang usianya mulai dari kelompok ibu-ibu, usia 30 hingga 60 tahun nih Teman Pro 2. Kemudian juga melibatkan anak muda untuk lokasi seperti Danau Toba dan juga area wisata Air Mancur. Sementara itu juga ini komposer Piki Sianipar merancang aransemen lagu medley untuk merangkum musik tradisi rumpun etnis Sumatera Utara meliputi Batak Toba, Karo, Simalungun hingga Pak-Pak ya Teman Pro 2. Nah ini juga tentunya ya film Pulang Kampung ini Teman Pro 2 memperkenalkan 4 lagu yang akan ada di film tersebut, yaitu Jamila, kemudian Pulau Samosir, Tortor Honma, dan Tirismo Lae Bangkuang. Lagu Jamila, Tortor Honma, dan Tirismo Lae Bangkuang ini juga dirilis melalui akun Instagram, YouTube, dan TikTok imaginary.id nih Teman Pro 2. Udah bisa didengarkan juga ya di tadi di platform Instagram, YouTube, atau TikTok ya Teman Pro 2. Nah, informasi ini juga jadi informasi terakhir yang Adit bisa kasih ke kamu hari ini di Santai Siang edisi 8 Oktober Teman Pro 2. Makasih banyak buat kamu yang udah dengerin, makasih yang udah nemenin hari ini, dan kita ketemu lagi di program-program selanjutnya ya. Nanti setelah ini akan ada Denny dan juga Uca yang nemenin kamu di Sore Ceria Teman Pro 2. Oke, Adit ya pamit. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سارة ترياح ترياح.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo semuanya, selamat sore.
1: Kamu
2: yes, that's right, sir. Jadi di Kamis 8 Oktober 2026 ini Uca bakal nemenin kamu yang sama Denny di mana?
1: Sore ceria dong.
2: Iya, ya pokoknya nanti bakal nemenin kamu sampai jam 7.
1: Betul.
2: Waktu Indonesia Barat. Terus ada apa nanti, Den?
1: Nanti pastinya bakal banyak informasi-informasi menarik nih yang dikasih sama Uca. Nanti Denny ada nanti setengah lima. Terus nanti setengah lima ada apa namanya?
2: Sore ceria berjaringan.
1: Nah, bakal ngobrol sama siapa? Nanti kita ini spill.
2: Iya. Nanti tapi ya.
1: Udah diupload belum sih di Instagram?
2: Udah kali ya.
1: Udah.
2: Enggak tahu sih.
1: Ya pokoknya teman Bro dua bisa lihat lah di Instagram ya. Terus pastinya bakal ada lagu-lagu enak ya, Ca ya.
2: Enak dong.
1: Enak-enak banget.
2: Soalnya MD kita keren kan?
1: Keren banget. Parah abis lah pokoknya ya. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, pastiin frekuensinya di 97,5 ya.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yes.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Sore Ceria Teman Pro 2, masih barengan Denny dan Uca.
1: Dan apa tuh? Apa?
0: Kamu kalau keluar ini gak sih? Pakai masker gak sih?
1: Kalau inget? Enggak, kalau gak inget gak pake lah.
0: Kalau gak inget gak pake, oh iya.
1: Soalnya tuh ngerasa ya, kalau sekarang-sekarang ini apalagi di Cirebon tuh, aku ngerasa tuh Cirebon tuh berdebu banget, Den.
0: Parah. Apalagi kalau Pantura.
1: Apalagi waktu itu pas ada erupsi itu kerasa banget.
0: Iya benar.
1: Tapi
0: iya,
1: maksudnya
0: benar.
1: Sebelum erupsi aja gue udah ngerasa itu berdebu banget, kayak
0: berdebu banget.
1: Itu tuh pasir gitu loh. Iya. Kalau naik motor nggak pakai masker.
0: Kamu kan jarak dari sini kantor RRI ke rumah berapa lama? 5 menit.
1: 7 lah.
0: 7 menit, 10 menit lah ya.
1: Heeh, 10 menit.
0: Lah. Itu kamu ada ngerasa kayak tebel enggak ini apa namanya muka gitu?
1: Lumayan. Kalau enggak pakai masker sih kerasa sih.
0: Nah, apalagi kalau misalkan Denny ya, ini kan jalannya lumayan jauh kan, sekitar
1: sejaman
0: ya. Nah, sekarang lagi apa namanya nih? Apa? Lagi panas, lagi kemarau. Pasti kan nggak ada hujan yang nahan debu di bawah kan. Nah, terus ditambah lagi kalau Pantura itu kadang ada truk-truk gede ya, yang suka bawa pasir atau bawa batu bara. Nah, itu biasanya biasanya itu si truk-truknya itu kalau misalkan mau keluar ke jalan raya ke Pantura itu tuh gak pernah dibersihin, pasti dalam keadaan kotor. Jadi kalau misalkan dia ngelewatin jalan-jalan yang berlubang, otomatis si debu-debunya itu der ke muka yang di belakang itu. Terus ditambah lagi waktu itu erupsi, karena kan kita sempat ngerasain sedikit kan si erupsi gunung itu kan. Nah, itu juga berpengaruh banget buat kita-kita yang aktivitasnya tuh jauh dari rumah, perjalanannya tuh lumayan keganggu lah gitu.
1: Iya, pastilah. Dan makanya ini kita katanya emang perlu waspada nih, Den. Karena Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tuh menghimbau masyarakat ya buat ningkatin perlindungan diri dari paparan debu.
0: Benar.
1: Karena emang ada kasus ISPA lagi ningkat, Den.
0: Benar. Nah, kalau teman Pro 2 yang belum tahu ISPA itu apa, infeksi saluran pernapasan akut, teman Pro 2. Ini akibatnya tadi paparan debu.
1: Yes.
0: Nah, ini apalagi buat kita-kita tadi yang aktivitasnya di luar ruangan gitu. Nah, jangankan buat kita-kita yang aktivitasnya di luar ruangan gitu ya, maksudnya perjalanan gitu jauh.
1: Yeah.
0: Ini buat saudara Denny ada masih umur setahun lebih beberapa hari.
1: Wow.
0: Masih bayi itu kan
1: enggak sering ya keluar ya padahal.
0: Enggak sering keluar lah. Iya. Nah, itu yang mungkin si kemarau terus ditambah di samping rumahnya itu ada pembakaran sampah. Nah, jadi itu si asap-asapnya itu masuk ke ya dia, ke dia, terus akhirnya sesek. Ya, namanya anak kecil ya, sesek masih rentan gitu.
1: Bener,
0: lah.
1: Benar. Berarti di sekitarnya masih yang aktif buat bakar-bakar sampah juga banyak kayak
0: gini. Masih.
1: Itu masih ngeselin gitu sih emang orang-orang kayak gitu juga tuh.
0: Benar.
1: Malam-malam.
0: Benar.
1: Bakar-bakar.
0: Nabun. Kalau masa Depoknya nabun gak sih?
1: Emang iya, gue gak tau.
0: Masih gak tau sih, asli nabun.
1: Kagak tahu.
0: Iya, nabun.
1: Gak tau temen lu aja itu.
0: Sumpah namanya nabun kalau Depok. Gitu.
1: Iya, pokoknya tadi kayak yang udah Denny dan Uca bilang, kalau kamu punya masker, itu jangan cuma disimpan aja ya. Bener. Kamu bisa pakai, apalagi buat kamu yang emang beraktivitasnya tuh di tempat yang banyak debu ya, Den. Pokoknya usahain juga ngehindarin area yang berdebu, jangan terlalu deket juga sama orang yang lagi mengalami ISPA.
0: Bener, dan satu lagi, jangan sampai bakar sampah sembarangan.
1: Ya, ya. Kasih tahu tuh ya, bener. Mungkin ada bapak kamu masih suka
0: bakar sampah,
1: bapaknya dia.
0: Dikurungin aja di rumah, biar bisa bakar sampah. Enggak gitu,
1: dong.
0: Ya udah, abis ini kita bakal balik lagi ya, Cak. Tetap di
1: Sore Ceria.

0: long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo, jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

0: Masih di sore ceria.
1: Yes, so cer.
0: Bener. Cuma kita doang.
1: Dan lu sadar gak?
0: Apa?
1: Kalau ternyata itu sekarang tuh makin banyak ya. Kalau kamu sadar sih, wisatawan asing tuh jalan-jalan naik kereta di Pulau Jawa ini.
0: Iya sih. Karena emang moda yang satu ini tuh yang paling efisien, murah, terus tepat waktu, terus paling nyaman sih menurut.
1: That's right. That's right, karena itu juga bukan perasaan kamu doang, Din.
0: Iya gitu. Berarti perasaanku tervalidasi dong.
1: Bener, karena ada data dari KAI Daop 3 Cirebon itu nyatet katanya sepanjang Januari sampai September ini 2026 tuh ada lebih dari 36 ribu wisatawan mancanegara.
0: Gokil.
1: Yang bule-bule pakai kereta api di wilayah Daop 3 Cirebon. Itu naiknya hampir 10% Den.
0: Gokil.
1: Dibanding tahun lalu.
0: Ini berarti ngapain aja ya dia ke Cirebon tuh ya?
1: Liburan lah.
0: Iya, maksudnya kemana gitu kalau bule ke sini?
1: Lah, gak tahu ya. Tapi lu suka lihat gak?
0: Jarang lagi.
1: Emang iya. Gue sering lagi.
0: Serius di mana?
1: Iya, kemarin gue lagi isi bensin tuh ya.
0: Ada bule yang isi bensin juga. Serius?
1: Sumpah. Terus dia kayak ngaco gitu loh, kayak
0: ngaco gimana?
1: Kayak
0: ngisi bensin
1: bukan jalurnya gitu loh, kayak tiba-tiba datangnya dari arah mana gitu kan.
0: Oh iya.
1: Kayak orang-orang sini aja.
0: Oh iya, udah ngelokal gitu ya.
1: Iya, udah ngelokal banget sih. Atau jangan-jangan emang dia orang sini ya.
0: Oh iya, iya.
1: Saya gak tahu sih.
0: Masa iya ada sih orang
1: siapa tuh istrinya.
0: Oh iya benar. Oh iya benar.
1: Ya kan, ya kan. Dan ini katanya nih stasiun Cirebon emang jadi titik favorit wisatawan asingnya deh.
0: Ya gitu, balik lagi kalau misalkan si moda transportasi kereta api ini tuh paling-paling enak deh kalau misalkan
1: bener,
0: kemana-mana.
1: Betul.
0: Antar pulau. Di pulau ya, di pulau doang ya. Gitu.
1: Karena kan mungkin juga ada aplikasinya yang juga bisa diubah ke bahasa Inggris tuh.
0: Oh, iya
1: ya
0: enggak
1: sih? Jadi itu gampang buat bule-bule mesen tiket.
0: Nih, bayangin.
1: Apa?
0: Bule gitu ya misalkan dari kan ya biasanya turun dari Soekarno-Hatta tuh ya kan. Terus dia mau main kemana nih? Yogyakarta, Cirebon kali ya. Oh, naik apa ya? Naik
1: kali ya.
0: Bus aja gitu
1: kali ya.
0: Ini misalkan enggak ada kereta nih.
1: Misalkan
0: enggak ada kereta.
1: Iya.
0: Ah, kita naik bus aja kali, kemana? Kampung Rambutan kali ya. Nyasar bisa-bisa, Cak.
1: Ya makanya. Ya
0: ribet kalau naik bus itu.
1: Makanya udah bisa kan pakai diubah-ubah pakai bahasa Inggris dan lain-lain.
0: Nah ini informasi selanjutnya juga stasiun Cirebon ini jadi titik naik dan turun favorit dengan 20.979 wisatawan mancanegara selama
1: Januari. Itu mereka kesini beneran turun apa transit doang ya?
0: Kayaknya turun makan pol gentong doang deh.
1: Iya. Abis itu lanjut lagi.
0: Balik lagi ke negara dia.
1: Gue mau nanya.
0: Apa?
1: Kok apa? Dia yang
0: dia siapa?
1: Gue nanya. Lu kalau di kereta nih, lu berharapnya gak diajak ngobrol sama siapa-siapa atau ternyata malah basa-basi gitu loh sama orang-orang?
0: Kalau aku gini, kalau misalkan perjalanan jauh ya, itu biasanya pasti udah nyediain cemilan, minuman, sama headset. Kalau sendiri ya, ya itu berarti lebih milih
1: diem ya?
0: Diem aja karena
1: tapi tetap ada lagu. Yang ngajak lu ngobrol gak?
0: Sebisa mungkin kita tuh kayak nggak ini loh, nggak ngerti gak sih kayak nggak
1: digubris, gak usah ngegubris ya.
0: Apa itu ditebak-tebak?
1: Apa ya aku?
0: Oh, jadi gitu, jadi kayak apa namanya kayak jangan sampai kita tuh kontak mata gitu, ngerti gak?
1: Iya. Kayak gue terlalu ramah deh. Gue tuh udah mau udah pakai earphone gitu kan. Masalahnya TWS kan. Gue tuh pakai kerudung.
0: Gak kelihatan.
1: Jadi
0: cuma
1: udah.
0: Cuma kalau lagi pakai headset TWS buka aja kerudungnya dikit. Gitu, kelihatan.
1: Enggak dong.
0: Iya karena kan. Karena kan kita ada beberapa macam-macam manusia gitu kalau kita tuh males ngobrolnya gitu.
1: Bener.
0: Males ngobrol sama macam-macam manusia tuh, gitu.
1: Bener.
0: Jadi kalau misalkan lagi perjalanan jauh tuh mending diam terus tidur. Enak udah paling enak gitu.
1: Bener. Kayak langsung tidur aja kali ya kalau
0: iya, cepet nyampe gak berasa. Begitu. Nah, jadi gini ya, berarti sekarang mancanegara aja wisatawan mancanegara ini
1: tertarik
0: ke Cirebon. Berarti kita harus
1: apa, bangga?
0: Harus bangga dan harus ini, harus apa namanya, gak usah, liburan tuh gak usah jauh-jauh lah, kemana-mana. Ke Sunyaragi bisa, ya kan? Bima bisa.
1: bisa. Mancing ya?
0: Mancing bisa. Mancing dimana sih kalau di sini tuh?
1: Katanya sih di Bima ada.
0: Ah serius?
1: Iya, katanya ada.
0: Oh iya?
1: Iya, gue juga kagak tahu sih kata orang tua.
0: Oh di patung
1: Bimanya
0: itu kali ya? Oh ya udah dah. Pokoknya cintai
1: produk-produk Indonesia.
0: Wisata di Cirebon.
1: Yes, that's right.
2: Sore
1: ceria. Sore ceria.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat Pro 2. Masih di sore ceria nih, yep. Ya. Nanti nih ada apa sih, Den? Tadi katanya mau spill nih.
0: Nah, jadi seperti biasa kalau setiap hari Kamis itu kita bakal sore ceria berjaringan, dan kebetulan kita yang jadi hostnya kali ini ya. Dan kita nanti bakal ngobrol barengan Muhammad Maulana Akbar, ini juara satu putra Duta Baca Kabupaten Kuningan 2026. Dan juga ada Aal Lutfiah Aulia, juara satu putri Duta Baca Kabupaten Kuningan 2026.
1: Nah, ini nih, jadi kita mau ngebahas tema lebih dekat dengan literasi,
0: ya.
1: Dobrak stigma, bener. Nyalakan asa, ngeri. Lewat karya.
0: Cakep banget pokoknya, kita
1: cakep
0: bakal
1: kan?
0: Ngebahas, ngulik apa namanya,
1: literasi apa yang khususnya di Kabupaten Kuningan ya,
0: Kabupaten
1: nanti
0: Kuningan.
1: Kayaknya nih
0: terus gimana kok bisa jadi juara tuh, gimana juara satu putra sama
1: apa yang dinilai putra. Apa ya, Den?
0: Nah, pensaran cara ya? Bacanya kak, informasinya
1: apakah ada teknik-teknik khusus?
0: Nah gitu ya, coba si nanti
1: penasaran, mungkin teman Pro 2 di sini juga penasaran deh.
0: Iya benar, jadi buat kamu yang penasaran tetap aja penasaran ya, karena gak jadi
1: enggak bohong.
0: Nanti bakal ngobrol ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di
1: Sore Ceria.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

We're not kidding. Sorry, Teriyaki.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Teman Pro 2 seperti yang tadi udah Uca bilang. Betul? Ya, di Sore Ceria berjaringan hari ini.
3: Yes.
4: RRI Bandung, RRI Bogor, RRI Cirebon. Kita Betul. Tuh udah kedatangan narasumber Den.
3: Benar.
4: Dari ini, Kabupaten Kuningan.
3: Benar. Nah, prestasi ini prestasinya ini bukan main-main, Ca, ya. Ah. Jadi mereka berdua ini adalah juara 1 putra dan putri Duta Baca Kabupaten Kuningan 2026.
4: Wow. Dan katanya ini mau melanjutkan ya sampai tingkat provinsi ya.
3: Betul. Nah, kita biar enggak menebak-nebak, kita langsung aja tanya ya ke kedua orang narasumber kita. Yang pertama ada Maulana.
5: Halo, Kak.
3: Muhammad Maulana Akbar.
5: Betul.
3: Selamat sore.
5: Sore juga, Kak.
3: Oke, dan yang kedua ada A'a Lutfiah Aulia.
6: Halo.
3: Oke, ini Duta Baca dari Kabupaten Kuningan, teman Pro 2 ya, di Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Betul. Ini boleh diceritain enggak sih gimana
6: awalnya?
3: Awalnya bisa terjun ke dunia literasi dan akhirnya jadi juara satu Duta Baca Kabupaten Kuningan. Boleh ceritain mungkin dari Maul dulu?
5: Oke, boleh, Kak. Mungkin aku sedikit bercerita juga bahwasannya Duta Baca ini merupakan salah satu program dari Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kabupaten Kuningan. Dan juga di Provinsi Jawa Barat ada, dan tiap kabupaten kotanya juga tentunya ada. Bandung, Bogor, Cirebon juga ada. Nah, kebetulan untuk di tahun ini tuh diadakan di bulan Februari kemarin.
3: Februari Januari. Tahun ini ya?
5: Iya. Nah, kebetulan saya memang sebelumnya seorang duta baca pelajar. Waktu itu ikut di SMA kelas 10. Setelah itu ternyata saya mendapatkan juara 2. Tapi saya merasa kayak sepertinya masih ada tantangan lagi nih untuk bisa next-nya ke yang tingkat dewasa. Nah, akhirnya kan aku mencoba untuk memulai lagi di tahun 2026 yang kategori dewasa. Dan tidak disangka ternyata program yang saya bawakan terkait literasi itu bisa menjadi apa ya, daya tarik dari dewan juri dan sehingga saya bisa mendapatkan juara satu putra seperti itu.
3: Kan. Keren, berawal dari SMA ya.
6: Iya, udah dari SMA loh dia, udah diseriusin.
3: Iya.
6: Kalau Aal sendiri gimana?
7: Oke, kalau aku sebenarnya diawali dari kecil ya.
6: Dari kecil.
7: Jadi dari kecil itu sama orang tua selalu di apa ya namanya? Mungkin kalau bahasa kita dicekokin.
3: Iya, dicekokin.
7: Ilmu-ilmu yang public speaking. Jadi dari kecil tuh harus bisa ngomong di depan gitu.
6: Pidato,
7: meskipun sedikit. Iya. Nah, dari situ biar bisa ngomong katanya harus rajin baca buku. Biar banyak kosakatanya. Dari situ rajin baca buku sampai ke SMA, sering ikut lomba debat juga gitu kan. Akhirnya ketika lulus langsung ditawari menjadi pembina teater. Nah, kebetulan memang ada ketertarikan seni juga. Dan ketika ada pengumuman open recruitment Duta Baca Kabupaten Kuningan, di situ saya tertarik karena dengan adanya Duta Baca ini bisa menjadi platform saya untuk merealisasikan apa yang sudah saya rencanakan bersama anak-anak teater di SMA gitu. Jadi
3: keren.
7: Bisa mendapat dukungan yang lebih baik lagi.
6: Keren banget ya dilihat dari background-backgroundnya ya.
3: Dan
6: tadi dan tadi kan lu basa-basinya tadi kita ya ditanya nih.
3: Kayak kita kan off air.
6: Gak apa-apa, katanya ditanya sama Denny berarti dari kecil suka baca. Salah ya. Enggak, maksudnya mungkin kayak dari awalnya emang yang suka baca atau baru-baru pas besarnya baru mulai tertarik untuk membaca.
3: Maksud aku tuh gitu
6: pertanyaannya. Iya gitu maksudnya.
3: Iya, masuk.
6: Mungkin kan yang susah itu konsistennya gak sih?
3: Nah, ini kalau boleh cerita dikit ya, karena dulu itu Denny juga suka baca apalagi kalau misalkan komik-komik dulu inget banget bapak itu beli apa namanya pompa air. Pompa air kalau dulu itu ada ini, ada kayak buku
6: manualnya bukan.
3: Dia tuh kayak ada apa sih kayak komiknya gitu loh. Jadi si pompa airnya tuh jadi satu karakter di komiknya itu. Nah, itu aku suka baca. Nah, tapi makin kesini makin bertambahnya umur, terus makin banyaknya lagi platform-platform yang bikin kita malas baca, akhirnya ditinggalin
6: menurun tuh baca. Literasi kamu ya, Den.
3: Iya. Nah, kalau kalian berdua nih gimana maksudnya menjaga konsistensi biar lebih suka baca itu kayak gimana?
7: Tapi memang membaca juga selera ya. Karena kan kita juga ada yang suka baca buku-buku fiksi yang seperti novel, yang dongeng. Kalau anak-anak kan suka yang bergambar yang kayak fabel-fabel gitu.
3: Yeah,
6: aku anak
7: anak-anak dong. Masih lagi. Jadi untuk menjaga konsistensi itu memang balik lagi ke selera. Karena pasti orang tuh kalau dia menyukai itu akan selalu dilakukan secara kontinu. Tapi yang paling pentingnya itu adalah kemampuan literasinya. Jadi jangan sampai kita yang diperbudak oleh buku. Tuh, jadi setiap apa yang kita baca, nah ini kemampuan literasinya nih yang selalu kami berdua digalakkan kepada masyarakat sebagai duta baca. Seperti
6: itu ya, berarti emang yang susah sih jaga konsistensinya ya, apalagi buat anak-anak muda ya, struggle-nya tuh di situ ya. Nah kalian sebagai duta baca nih, mungkin programnya yang tadi kalian bilang itu yang mau dinaikin sampai provinsi.
3: Provinsi
6: itu apa? Kalau dari Maul deh.
5: Dari saya itu memiliki latar belakang ya, atau background di pendidikan fisika murni.
3: Fisika.
5: Iya, jadi saya agak berbau-bau science gitu namanya, itu resonansi literasi.
3: Resonansi.
5: Jadi sesuai dengan namanya, resonansi itu suatu gelombang atau rambatan yang dia bisa merambat melalui media. Nah, saya ibaratkan literasi ini adalah suatu kemampuan yang bisa kita pakai dan saya gaungkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tuh bisa merasakan literasi gitu. Bagaimana literasi bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat bahkan tidak mengenal waktu, tempat dan juga ruangnya seperti itu. Nah, untuk isi kegiatannya sebetulnya banyak kan, namun ada satu yang saya highlight gitu kan, yang saya poinkan gitu, yaitu outputnya itu yaitu membuat suatu website. Website itu dia bahan bacaan. Kemudian saya pakai untuk kegiatan lagi, kegiatan di setiap sekolah saya sosialisasikan, di mana nanti anak-anak itu bisa mengenal apa ya, bahan bacaan dari saya, dan juga karena saya membuatnya itu sesuai dengan perjalanan saya di literasi. Kayak gitu, contohnya saya di Kabupaten Kuningan ada wisata, ada kuliner, itu saya masukkan ke dalam itu, akhirnya anak-anak mengenal, jadi anak-anak tidak lupa akan Kabupaten Kuningan atau Kabupaten daerahnya sendiri.
3: Lebih mengenal daerahnya sendiri gitu ya. Nah berarti program resonansi literasi ini fokusnya untuk anak-anak berarti ya?
5: Sebetulnya fokusnya adalah ke gerakan literasi masyarakat dan juga gerakan literasi sekolah. Jadi untuk yang anak-anak itu adalah pelajar. Pelajar SD, SMP, SMA. Dan saat ini saya sudah mengunjungi mungkin kurang lebih ada di 15-20 sekolah yang udah saya coba kunjungin.
3: Gokil
6: gitu. Selama 1 tahun ya? Mau 1 tahun ini ya?
3: Satu periode ini.
5: Kurang lebih Dan untuk masyarakatnya masih beberapa desa, kurang lebih 3-5 desa. Karena mungkin kalau desa kita harus kolaborasi dengan Karang Taruna, PKK dan lain sebagainya.
3: Agak ribet ya kalau
5: birokrasi.
3: Birokrasinya agak ribet. Nah berarti kan dari program yang ditujukan untuk anak-anak dan program yang ditujukan untuk masyarakat umum itu kan berarti berbeda. Konten isinya berbeda. Nah ini yang untuk anak-anak seperti apa, untuk masyarakat seperti apa?
5: Untuk yang anak-anak SD itu saya membuat game edukatif, karena saya juga belajar suatu pemrograman ya. Jadi saya membuat aplikasi yang memang edukatif lah untuk anak-anak, bagaimana mereka bisa memahami bacaan. Karena saat ke 10 sekolah ini saya selalu tanya kepada gurunya, apa sih sebenarnya kendala dalam literasi itu? Dan mereka serentak kayaknya ya, jawab enggak kayak jadi juga sih emang serentak emang menjawab gitu? Bahwasannya mereka tuh pinter dalam membaca tapi tidak tahu isinya apa yang mereka baca. Saya lah buat media yang unik supaya mereka tuh paham. Biasa kan anak-anak seru ya dengan gambar, visual dan lain sebagainya. Nah dari situ untuk anak SD. Kemudian untuk anak SMP, SMA itu yang tadi saya buatkan website. Jadi bahan bacaan, entah mereka akan menggali terkait dengan budaya Kabupaten Kuningan, entah apapun itu yang bisa saya buat di website tersebut. Nah kemudian untuk yang
3: masyarakat
5: itu, memang itu saya fokusnya kepada public speaking, kemudian pencegahan atau berita hoax gitu. Kemudian juga sekarang kan marak AI,
3: literasi digital,
5: lebih ke literasi digital jatuhnya seperti itu.
6: Berarti kalau masyarakat sendiri ini berarti udah ada acara-acara setiap bulan ya?
5: Iya,
6: di Kuningan sendiri.
5: Di Kuningan.
6: Kayak kamu tadi, tadi tuh habis dari mana nih?
5: Tadi kita habis dari perpustakaan daerah. Kita ada Litera Fest atau Festival Literasi 2026.
6: Seru banget ya. Tiap minggunya ada katanya ini.
5: Tiap minggu itu kita tidak dinamakan Festival Literasi, tapi ada juga kegiatan-kegiatan lainnya, seperti Goes to School, Literasi Goes to School. Itu kita kemarin adain band juga ya, karena anak-anak itu suka dengan musik. Jadi bagaimana literasi ini bisa tetap beresonansi dengan musik, dengan budaya dan lain sebagainya. Jadi mereka tertarik gitu dengan literasi.
0: Oke. Ini emang programnya berarti harus disiapkan benar-benar matang berarti ya.
6: Betul. Betul. Kalau acara yang buat masyarakat kayak gitu itu di mana sih? Kita mungkin yang mau dari Cirebon mau ikutan
0: atau gitu. Atau apa namanya dari Maulana sendiri gitu, misalkan milih oke kita mau ke desa ini dulu atau nanti mungkin kedepannya bakal ngebuat sebuah acara di satu gedung atau di tempat mana gitu.
5: Iya, sebenarnya saya pengen seperti itu, namun untuk yang saat ini itu kemarin di Desa Kota Mandarakan saya berkolaborasi juga dengan ibu-ibu PKK, pegiat literasinya. Saya membuka lapak baca pada saat itu.
0: Oke.
5: Dan juga sebetulnya memang ada kegiatan mengajarnya waktu itu, sempat mengundang TAAL dan juga teman-teman dari Duda Baca yang lainnya. Itu mengisi kegiatan mereka. Entah itu kita mengajar anak-anak di MI, kemudian di SD dan sebagainya. Nah, untuk di yang masyarakat saya baru bisa memfasilitasi lapak baca seperti itu. Di itu desanya tuh unik Kak, karena tiap minggunya tuh ada CFD-nya gitu.
0: Di desanya?
5: Desanya.
0: Desanya betul. Ada CFD.
5: Iya. Wow. Jadi kita juga bisa buka lapak baca gitu.
6: Kita kalau mau lihat update-annya bisa di mana sih?
5: Ada di Instagram. Aku boleh. Kemudian di Instagram itunya juga ada.
0: Di mana Instagram kamu, Maul?
6: Menarik banget ya Den.
0: Iya, olahraga terus capek-capek kita baca buku.
6: Kamu
0: gitu
6: kan suka ke Kuningan tuh.
0: Nah, iya.
6: Kalau bosen,
0: bener ya, bisa mampir
6: mau
0: ya.
6: Mau kemana gitu ya? Mampir kan caranya.
0: Boleh Maul. CFD.
6: CFD-an iya. Sekalian baca buku.
0: Bener, olahraga ya kan, lari sambil baca buku. Ada nggak sih kayak gitu?
5: Ini.
6: Iya ada nggak sih? Mungkin bisa ya.
0: Iya bisa itu.
6: Program baru loh.
0: Kan sekarang kalau
6: kita nyumbangin ide.
0: Iya kan ramai juga tuh yang apa namanya yang party tapi sambil lari. Kita bikin
6: sambil baca. Sambil lari sambil baca.
0: Pusing nggak sih?
6: Tapi takut kesandung ya.
0: Iya.
5: Ini kak untuk kemarin programnya. Ini sebagian aja sih aku pilih rekamnya, karena ada beberapa yang memang aku khususkan untuk diupload nanti gitu.
0: Nah boleh Instagram kamu di mana?
6: Di mana tuh?
5: Instagram aku mchmdlna.
0: Nah itu dia di @ mchmdlna.
5: Betul.
0: Bener.
5: Langsung apal.
0: Bener. Oh ya udah pokoknya cek aja di sana teman Pro 2 ya. Nah kita pindah ke Aal nih. Programnya tadi itu Podscamling.
6: Betul.
0: Nah boleh jelasin gimana itu?
7: Oke, balik lagi ke background ya. Tadi kalau Kang Wal itu di fisika, kalau aku pribadi itu di mahasiswa ilmu komunikasi ya kebetulan kuliahnya. Dan di sini permasalahan yang sering muncul di sini, kebetulan saya fokusnya di sekolah ya, khususnya di tingkatan SMA dan SMP. Nah mereka itu yang saya lihat khususnya dari anak-anak saya sendiri, kesulitan untuk berbicara di depan umum, apalagi sekarang itu di kurikulum yang sekarang banyak sekali tugas-tugas presentasi, juga di sekolahnya banyak kegiatan seperti unjuk kabisa, seperti itu ya. Nah disitulah di saya pernah uji coba waktu itu ke anak-anak saya, dan disitu ternyata outputnya luar biasa. Mereka banyak sekali bercerita bahwasanya semenjak masuk teater, aku kalau di kelas bisa presentasi bagus gitu kan, berani berbicara, bahkan ada sampai berani jadi calon ketua OSIS dan jadi.
6: Tapi nggak semuanya langsung jago ngomong nggak sih?
7: Iya nggak semuanya, tapi yang paling penting itu adalah dipercaya dirinya seperti itu Kak. Terus juga kemudian ini juga kan berkaitan dengan literasi lebih dekat.
0: Betul.
7: Yang tema kita. Nah
0: Literasi.
7: Di anak-anak SMA itu kan kebanyakan lagi pada suka main nih. Nah apalagi yang laki-laki ya. Mungkin kalau perempuan mainnya ya udah sih mungkin ya ke kafe cantik aja ya. Kalau laki-laki itu kan suka malam. Nah di situ saya juga pendekatan, meskipun saya di sini perempuan, saya suka ngajakin kalian daripada nongkrong malam-malam
0: gitu ya.
7: Mending di sekolah kita bikin karya, kita ngobrol. Nah lahirlah
0: podcast.
6: Tapi itu responnya gimana?
7: Responnya mereka
6: cowok gitu.
7: Semangat banget,
6: semangat
7: dan akhirnya makin dari tahun ke tahun untuk peminat laki-lakinya tuh makin banyak.
6: Terus lahirlah si Podscamling itu.
7: Makanya itulah kenapa kita hari ini juga temanya literasi lebih dekat, karena memang kita mau
5: mendobrak ya,
7: mendobrak stigma itu gitu. Kalau literasi tuh kan kebanyakan orang berpikirnya udah baca buku, boring.
0: Itu aku yang mikir
6: gitu kan. Kamu mau baca ingredient sampo kan?
3: Itu satu-satunya okay. bahan bacaan yang sampai sekarang aku baca. Wah.
6: Iya. Diulang-ulang ya.
7: Terus juga kan suka banyak kegiatan seminar gitu yang kadang anak-anak tuh sulit ya minatnya betul, untuk iya, seminar makanya betul. Kita buat di si podcast kamling ini dengan tema kampung settingnya juga kemudian si hostnya dengan bahasa Sunda campur bahasa Indonesia kadang ada talent yang dibentuk dia karakternya Jawa gitu atau Medan Batak nah kayak gitu jadi nanti si audiens tuh malah terus menunggu episode-episode selanjutnya.
6: Dan udah berjalan ya? Belum kalau ini?
7: Udah berjalan.
3: Bisa dilihat di mana si podcasting ini?
7: Nah, kalau untuk sekarang itu belum mulai dipublikasikan ya. Karena baru masih
6: produksian aja ya, matengin aja ya.
7: Matengin juga kemampuan mereka di percaya dirinya yang akhirnya bisa ke public speaking. Nah, tapi kedepannya kita akan di-upload di YouTube channelnya Teater Siliwangi 106.
3: Nanti kedepannya kita lihat aja ya. Kalau misalnya udah dipublish kita bisa tonton gitu ya. Berarti ada kemungkinan lagi kedepannya bakal produksi si podcast ini?
7: Udah pasti.
3: Udah pasti ya.
7: Targetkan minimal 1 bulan itu ada 2 video.
3: 2 video, Ini biasanya kalau misalkan satu episode ada berapa podcaster di situ?
7: Di situ biasanya ada host satu, kemudian narasumbernya bisa 1-3, itu untuk 30 menit. Dan di situ yang ini nih yang daya tariknya adalah anak teaternya yang menjadi yang lucu-lucunya gitu, yang komedian-komediannya.
3: Misalkan memerankan
7: kita,
3: ya,
7: iya, misalkan kita podcastnya tentang buku, membahas buku misalkan ya, misalkan bukunya Bang J.S. Hairen ada dompet ayah sepatu ibu misal. Nah nanti mereka di situ akan berpura-pura menjadi
3: jadi dompet.
7: Pokoknya dilucuin aja gitu. Misalkan waktu itu kita pernah ada temanya itu apa ya? Pokoknya kita temanya tuh menjelaskan sebuah logo gitu. Mereka tuh akhirnya mereka dicat satu orang merah, satu orang biru, satu orang kuning.
3: Jadi logo.
7: Iya, jadi logo.
6: Ada ya idenya.
7: Iya, makanya mereka banyak banget anak-anak SMA yang tertarik untuk jadi audiens gitu. Bahkan kita enggak perlu ngundang sebenarnya.
6: Datang sendiri. Berarti SMA sama SMP berarti baru ya. Masyarakat belum?
7: Belum, karena aku fokusnya di sekolah lagi.
6: Oh, di sekolah.
3: Tapi seenggak dengan podcast sebagai platform pembelajaran literasi ini kan nanti kedepannya mungkin juga masyarakat bisa nonton podcast ini dan juga dapat pembelajaran soal literasinya gitu ya. Nah, kenapa Aal memilih media podcast?
7: Iya, karena seperti yang kita ketahui ya, sekarang ini justru gen Z khususnya yang masih aktif di media sosial itu kebanyakan suka konten podcast. Cuman karena kita ini bukan selebritas besar
3: ya,
7: jadi untuk mendekati audiens, untuk mencari audiens itu
3: effortnya pasti lebih besar.
7: Iya, makanya kita dengan komedi di talk show tersebut.
6: Tapi tertarik juga gak sih sama video-video pendek? Video pendek juga ini ya. Apakah udah berjalan kalau video-video
7: pendek? Nah, kalau video pendek kebetulan ini sebenarnya emang udah berjalan, cuman tidak terlalu digalakkan untuk program ya. Tapi memang ini program literasi saya juga, kebetulan yang individu, yaitu di pembelajaran film pendek. Kebetulan saya dari SMA selalu ikut kelas film gitu.
6: SMA-nya apa?
7: SMA 1 Cak Wigbang.
6: Bukan maksudnya.
3: Ngambil jurusannya. SMA, tapi SMA kan.
6: SMA ya, tapi MIPA, ya. Keren ya, tertarik di media ya, media-media kreatif itu ya.
7: Karena sebenarnya pas awal masuk MIPA itu memang tertariknya di arsitektur ya.
6: Iya.
7: Suka ngegambar sama matematika. Nah, cuman malah tertariknya semakin kesini semakin ke seni.
6: Bagus sih.
7: Iya, jadinya melenceng.
3: Iya, melenceng ya. Nah, tadi kan sempat nge-spill juga kalau misalkan si program ini Resonansi Literasi dan juga Podcasting ini bakal dibawa ke provinsi. Nah, bisa diceritain gak gimana persiapannya sejauh ini?
5: Dari aku perjalanan atau proses ya yang bisa aku tayangkan atau aku sebarkan mungkin ya, aku sharing kepada teman-teman semuanya bahwasannya memang program ini itu berjalan dari tahun 2022 dan dari tahun 2022 saya rebranding lagi di 2026 untuk persiapan di saat ini alhamdulillah sih sudah banyak sekali beberapa instansi, kemudian beberapa sekolah-sekolah dan juga gerakan-gerakan literasi dari teman-teman forum literasi, kemudian dan juga pegiat literasinya sendiri yang mau berkolaborasi dengan saya. Karena saya juga yakin kalau misalkan program ini dibawain oleh saya sendiri, saya nggak mungkin sanggup gitu untuk
6: Benar.
5: Jadi mungkin akan tetap perjalannya untuk selanjutnya dan prosesnya ya untuk perjalanan untuk ke provinsi Jawa Barat itu sudah tinggal apa ya, kalau kita di kuliah mungkin tinggal TA kan,
0: tinggal TA nya aja,
5: tinggal laporan akhir saja.
0: Oke.
5: Tinggal laporan akhir karena data-data yang saya dapatkan dari website yang dikunjungi oleh orang-orang itu di website itu mungkin datanya masih mentah ya, saya perlu olah kembali. Kemudian juga audiens-audiens yang pernah saya datangkan di sekolah-sekolah itu juga data-data absensinya harus saya rekap. Kemudian juga respon-respon gurunya, dewan guru itu bagaimana sih kedatangan kita, kedatangan saya sebagai duta baca mengajak teman-teman semua di SD, di SMP dan di SMA itu apa responnya. Nah, itu juga perlu saya catat juga.
0: Direkap lagi ya.
5: Iya, rekap lagi seperti itu.
6: Berarti emang lagi di tahap ngumpulin semua data ya sebelum nanti dibawa ke provinsi ya.
0: Betul. Tanggal berapa?
6: Berapa tuh acaranya?
5: Belum ada. Iya, kemarin sih sebetulnya memang di tanggal 29 grand final Oktober.
0: Oktober ini ya,
5: geser lagi.
0: Oke, tapi pasti di tahun ini.
5: Pasti tahun ini dan bulan November.
0: Oke. Nah, kalau persiapan dari Aal
7: secara umum sih sama ya seperti sama Maul, cuman kalau spesifiknya karena aku berfokusnya di SMA ya, tentu SMA Ciawi Gebang juga menjadi salah satu pelopor dan di situ sekarang persiapannya adalah mau membentuk studio kecil mungkin untuk si podcastnya, dan itu sudah di ACC oleh kepala sekolahnya. Jadi sekarang sedang berkoordinasi dengan Wakasek sarananya untuk memulai menggarapnya seperti.
0: Oke, berarti nanti bakal ada podcast episode baru yang dibawa ke provinsi?
7: Betul, ada.
6: Berarti kamu harus ngupload dulu ya itu ya?
7: Iya, dan kedepannya pengen open talent juga gitu.
5: Wah, siap kak, siapa tahu ya kak.
6: Iya, siapa tahu.
0: Cak, ikutan cak.
6: Iya, siapa
0: tahu. Nah, tadi kan salah satu penilaian yang dinilai, maksudnya dinilai juri adalah dampaknya.
7: Betul.
0: Nah, sejauh ini apa dampak dari kedua program yang kalian bawa ini nih? Mungkin dari Aal dulu boleh.
7: Kalau dari aku dampaknya adalah tadi ya seperti ceritain sedikit, anak-anak jadi lebih gampang untuk sebuah tugas presentasi, itu mungkin dampak kecilnya. Dampak besarnya tadi beberapa mereka jadi tertarik untuk ikut lomba-lomba baca puisi, mendongeng, kemudian bahkan berani ikut lomba film pendek dan waktu itu pernah juara satu juga. Iya, dan itu bahkan pembelajaran yang hanya dimulai selama 1-2 bulan gitu, karena konsisten gitu ya, dengan apalagi film itu kan kemampuan literasinya harus lebih besar
6: lagi,
7: gitu ya. Kan harus paham psikologis manusia, terus menulis skrip segala macam gitu.
6: Keren sih buat anak-anak kecil loh, dampaknya berasa banget ya.
0: Itu cuma 1-2 bulan loh, apalagi kalau misalkan programnya lanjut terus itu kan.
6: Lanjut terus ya.
5: Dia udah ada yang jadi presiden ya. Siapa tahu.
7: Udah ada dua orang yang jadi ketos.
0: Ketosis.
6: Keren banget. Aduh. Nanti kita tunggu yang jadi presiden ya.
0: Nah,
6: kalau dari Maul sendiri gimana, kan cakupannya juga luas ya ke masyarakat juga. Itu dampaknya
5: untuk
6: apa tuh?
5: Dampak yang di sekolah mungkin yang akan saya ambil dari SDN 2 Mekarwangi, karena saya kemarin sempat 1 bulan di sana untuk selalu mengawal lah gitu. Jadi setiap hari Selasa saya melakukan kegiatan bersama anak-anak, karena kan mungkin dari dinas pendidikan juga sudah ada arahan untuk kegiatan literasi lah 5 menit sebelum pembelajaran atau 10 menit. Nah, kemudian saya juga tanya kepada Bapak Ibu gurunya, dan itu memang sangat membantu Bapak Ibu guru dalam menangani masalah literasi juga. Kemudian yang sebenarnya di hari pertama anak-anak itu tidak terlalu yang penasaran, tapi tidak terlalu yang gimana-gimana. Tapi setelah 1 minggu berjalan itu, ternyata minggu-minggu selanjutnya saya itu selalu ditungguin. Bahkan waktu itu saya sempat ada kegiatan juga di perpus, dan ternyata di sekolah saya itu guru-guru nelpon dan juga bertanya, maksudnya anak-anak
0: nyariin
5: gitu. Betul. Bahkan di SD itu tuh kemarin ada yang minta untuk bimbingan lomba mendongeng. Lomba mendongeng. Tapi karena saya agak tricky mungkin ya. Dan juga itu ada yang punya ahlinya gitu ya. Makanya saya berkolaborasi dengan mereka gitu yang memang itu
6: yang udah ahli ya.
5: Kemudian sajak, puisi, mereka memang minta untuk apa, jadi semangat gitu, pengen dibimbing untuk mengikuti lomba. Bahkan gak hanya siswanya, di guru-gurunya juga sama. Jadi ketika ada kegiatan, Kak coba dong Kak kabarin kalau ada kegiatan mendongeng, kegiatan literasi lainnya. Pokoknya apapun itu kita tuh sebenarnya pengen ikut. Nah disitulah saya mendapatkan peran baru, bahwasannya kita menjadi katalisator kan dari perpustakaan daerah ke sekolah-sekolah dan juga ke masyarakat. Nah kalau untuk yang masyarakat sendiri itu saya ambil di Kota Mandarakan karena saat ini mereka ingin dibantu untuk seperti bimbingan membuat lapak baca juga seterusnya, tapi dengan tempat yang memang sudah ada tempat seperti mungkin tempat bacanya,
6: taman gitu,
5: tamannya seperti itu mereka ingin gitu. Kemarin sempat rapat koordinasi dengan perangkat desanya saja seperti itu.
0: Oke, berarti sangat berdampak kedua program ini ya.
6: Dan ini juga berarti kalian tuh pendekatannya ini nggak cuma lewat buku fisik ya,
5: betul,
6: lewat media digital juga. Bener. Tadi ya, keren deh.
0: Mengkreasikan pendekatannya jadi agak
6: macam-macam lah tadi, podcast,
0: terus website,
6: ada musik-musiknya,
0: band-band gitu ya. Nah mungkin ada nggak pesan buat generasi-generasi sekarang yang mungkin udah meninggalkan baca ini?
5: Kayak mungkin dari saya dulu. Oke, mungkin dari saya ya, karena di sini adalah kita ingin mendobrak stigma. Saya berpesan bahwasannya kita tuh tidak perlu terpaku ke dalam satu hal. Misalkan kita memang terpaku ke dalam literasi, kita tidak perlu untuk berlama-lama lah di situ ya, berlarut-larut di situ. Tapi kita harus bisa membuka mata kita lebar-lebar, karena di depannya itu kalau kita nggak tahu literasi itu banyak, literasi itu luas. Gitu, walaupun di dalamnya adalah suatu hal yang rumit, tapi ternyata kalau kita terjun, kalau kita tenggelam, itu akan bisa menerbitkan suatu generasi yang memang generasi emas seperti itu. Dan mungkin seperti tagline dari saya ya Kak, saya ingin menyatukan frekuensi generasi-generasi saat ini untuk menyelaraskan literasi.
6: Keren. Kalau dari Aal sendiri gimana nih ngajak anak muda biar mau ngebaca lagi nih?
7: Oke, sebenarnya kalau aktivitas membaca, yakin sih pasti anak-anak muda sekarang rajin membaca ya, membaca
0: tracks.
7: Story.
0: Betul.
7: Ya, baca bahkan sekarang itu ada namanya AU ya. Cerita-cerita yang
0: ini chat WhatsApp ya.
7: Nah, sebenarnya itu juga udah menjadi aktivitas membaca, cuman yang perlu teman-teman kembali pahami adalah si kemampuan literasinya, kebalik lagi. Kemudian juga sekarang harus berhati-hati dengan clickbait. Banyak banget. Sekarang banyak banget akun-akun yang suka bikin berita dengan clickbaitnya tuh parah banget gitu ya. Sampai kalau misalkan orang itu tidak
6: baru baca judul ya,
7: baca judul udah langsung
6: harus di-share lagi ya,
7: hujat, di-share, di-repost gitu. Itu dampaknya luar biasa.
6: Harus diverifikasi lagi berarti.
0: Oke. Semoga ya kedepannya generasi-generasi muda kita literasinya lebih dikembangkan lagi,
6: lebih melek lagi ya.
5: Aku punya kata-kata Kak buat hari ini.
0: Boleh.
6: Kata-kata
0: buat
6: hari
0: of the day.
5: Buat generasi-generasi sama generasi zilenial. Mungkin kalau kalian
0: bentar, zilenial itu berarti zilenial kan tadi kamu bilang.
5: Iya
0: benar, itu kan antara generasi Z sama generasi milenial. Seperti aku.
5: Ya mungkin kalau masuk boleh diambil.
6: Boleh, kata-kata hari ini buat Mas Denny. Teman Pro 2.
5: Oke, untuk terkait dengan literasi, mungkin kalau kalian berpikir kalau literasi itu berat atau hidup kalian itu berat, jangan berpikir seperti itu. Saya belajar dari suatu rumus di mana berat benda itu bisa dipengaruhi oleh gaya. Nah, kalau literasi itu berat dan kalau hidup kalian itu berat, maka kalian banyak gaya.
0: Pokoknya gini, jangan banyak gaya, teman-teman.
6: Gitu. Jangan banyak gaya intinya ya.
0: Jangan banyak gaya.
6: Aal ada kata-kata hari ini.
0: Salahin Maul. Karena dia ada kata-kata, kamu harus ada
6: kata-kata hari ini enggak?
7: Oke. Kalau kata-kata dari aku simpel aja. Berani berbicara, berani berliterasi. Jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya.
0: Terima kasih Maul dan
3: juga Al, sukses buat kompetisinya nanti di provinsi. Amin. Semoga
4: juara lagi ya.
3: Benar, dan membawa dampak pastinya lebih besar lagi, lebih luas lagi ke masyarakat. Yes.
4: Terima kasih ya. Terima kasih juga buat teman-teman Pradua dari Bandung, dari Bogor nih yang udah gabung sama kita di sore ceria hari ini. So, nantikan sore ceria berjaringan berikutnya ya.
3: Iya, kalau gitu Denny, Uca, Maul dan juga Aalnya pamit dulu. Bye-bye.
8: Pradua FM. Sore ceria.
9: Sore ceria disiarkan berjaringan Pradua FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Teman terbaik kamu.
10: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hansreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hansreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Majelis Peneguh Imam.
1: Muslim sejati. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi bersabda, orang Islam sejati adalah siapa yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya."

0: 107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Asik. Udah mellow aja nih.
0: Lagunya bikin mellow banget,
1: iya,
0: ya.
1: Lagi.
0: Jadi kangen orang tua.
1: Oh, kok gitu sih?
0: Jangan-jangan gitu. Nah, tapi kalau ngomongin orang tua ya, biasanya dulu itu kalau Denny cukur rambut itu pasti diajak sama bapak. Lah, jadi cerita sedih lagi.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. It's okay, it's okay. Jadi,
0: pokoknya kalau kecil tuh gitu. Okay. Nah, kita kan potong rambut tuh sesuai dengan jadwal yang udah dibikinin sama orang tua kita.
1: Oh, gitu.
0: Gitu. Kalau dulu ya, Denny ya. Bahkan dulu tuh sempet pas masih kecil tuh dipotongin sama mama.
1: Aku juga dipotongin tau sampai agak gede.
0: Oh iya, dipotongin sama mama berarti.
1: Iya, karena aku cuma mau model lulus-lulus doang, lurus-lurus doang gitu loh, enggak yang macam-macam.
0: Dari mohawk atau di
1: wolf cut gitu. Enggak.
0: Kalau aku ini, Ca, dulu tuh sama mama inget banget. Mm. Ini kayak di film-film. Jadi pakai mangkuk.
1: Iya.
0: Pakai mangkok nih. Terus dipotong. Tek tek tek tek
1: terus,
0: gitu.
1: Bagus tapi.
0: Iya, ya gimana ya ya.
1: Kalau mama aku emang pernah buka salon gitu loh, Den. Jadi dia jago.
0: Iya.
1: Iya lagi.
0: Oh iya.
1: Iya benar.
0: Heeh. Enak dong kalau gitu mah.
1: Iya, jadi dia bener lah kalau motongin rambut kita tuh.
0: Oh.
1: Suaminya juga sekarang suka
0: caster. Berarti caster.
1: Suka dimotongin rambutnya.
0: Oh, iya. Nah, terus nih ada cerita lucu lagi ya. Nah, buat teman Pro 2 ini kalau yang enggak tahu ya, tadi enggak lihat live streaming kita, Den itu baru potong rambut.
1: Iya.
0: Nah, 3 hari yang lalu lah. Terus kemarin tuh masuk masuk kantor, ada 4 orang yang sama baru cukur rambut.
1: Hari
0: kemarin.
1: Ya, beberapa hari ini ya berarti.
0: Jadi, oh, bahkan nambah tahu. Ridwan. Nah, teman Pro 2 Ridwan ini LPU lah di bagian LPU. Ridwan juga habis potong rambut.
1: Kalau lu sendiri kenapa alasannya potong rambut?
0: Karena udah panjang. Terus si kumis ini tuh panjang tuh ngikutin rambut, ngerti gak?
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau rambutnya udah panjang tuh kumisnya udah panjang, jadi udah ngelewatin bibir gitu loh, garis bibir gitu. Jadi udah gak nyaman. Terus biasanya di kanan kiri apa sih namanya, jambang. Ini kayak udah ngelingker-lingker gitu loh.
1: Oh, jambangnya.
0: Jadi kelihatannya tuh kayak
1: kayak
0: orang
1: bulu
0: apa?
1: Bulu
0: ketek.
1: Bulu ketek.
0: Aku enggak. Kayak pokoknya kalau ngulur-ngulur gitu sih, rambut tuh kayak kelihatan orang enggak keurus gitu loh. Nah, jadi akhirnya memutuskan, ya udah kemarin pas libur
1: cukur aja ya.
0: Cukur rambut gitu.
1: Tapi nih kalau ini gue ngomongin ya. Enggak, gue tuh kalau ngelihat cowok potong rambut ya.
0: Iya.
1: Kayak misalkan cowok gue atau siapa gitu lah, lebih suka kalau cowok itu udah potong nih hari ini, besoknya tuh lebih suka gue lihat daripada pas hari H abis motong rambut.
0: Itu bukan
1: kenapa
0: cewek
1: ya?
0: Bukan cuma cewek yang ngerasain.
1: Emang iya?
0: Cowok juga ngerasainnya kayak gitu. Kalau misalkan baru pertama kali cukur nih, kelihatannya busuk. Sumpah kelihatannya.
1: Emang iya, gue kira gue doang gitu loh.
0: Enggak, ternyata kalau gue ya itu ngerasanya kayak gitu. Kayak hari pertama setelah cukur atau setelah cukur persisnya itu, itu tuh bukan
1: kayak aneh gitu gue ngelihatnya. Iya,
0: bukan orang yang lain. Maksimal
1: bener.
0: Gitu.
1: Bener. Kayak misalkan kalau cowok aku bilang kayak dicukur kapan ya, misalkan ada hari-hari besar yang dia mau ikutin gitu kayak, ya mending lu sebelum beberapa hari sebelumnya aja, jangan pas satu hari sebelumnya gitu loh.
0: Bener.
1: Karena aku nggak tau kayak kalau ngelihat dia habis potong tuh kayak aneh. Aja.
0: Iya, benar. Jadi cowok juga ngerasanya kayak gitu.
1: Iya.
0: Gitu. Nah tapi teman Pro 2 abis ini kita punya fakta dan mitos soal gunting rambut.
1: Kenapa?
0: Apa aja fakta dan mitosnya? Jadi pastiin kamu tetap stay tune di
1: Sore Ceria.
0: Betul.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anakku nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: HP-nya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Yes, masih di sore ceria.
1: Ya, teman Pradua. Tadi ini Denny tadi mau bilang ya, kita tuh mau nge-spill tentang mitos ya, dan fakta gunting rambut.
0: Gunting rambut, teman Pradua. Ya, karena ini nih Denny sempat dengar juga kalau misalkan ada mitos yang kalau misalkan gunting rambut ini bisa numbuhin rambut. Maksudnya gimana ya?
1: Hah, gimana tuh?
0: Kalau misalkan nih jenggot. Yeah. Nah, itu kalau dipotong nanti tuh katanya tumbuhnya tuh lebih tebal.
1: Lebih tebal gitu. Tapi gue ngerasa dulu pas potong rambut nih ya Den. Kan dulu rambut gue tuh lurus banget ya. Terus sekarang kayak agak ikal gitu loh. Gue ngerasa gitu gara-gara gunting rambut gitu.
0: Iya, bisa deh. Jadi di rebonding kali.
1: Itu perasaan aja kali kalau enggak.
0: Di rebonding kali enggak?
1: Enggak diapa-apain.
0: Di ini dicatok.
1: Enggak juga.
0: Serika.
1: Ya udah, apa aja nih faktanya, mitosnya? Nah,
0: mitos dan fakta gunting rambut yang perlu kamu ketahui, teman Pro 2. Ini yang pertama, ini mengatasi rambut bercabang dan mudah patah katanya. Ini rambut bercabang biasanya karena kebiasaan mewarnai, meluruskan atau ini nge-rebonding rambut gitu.
1: Sama tuh dulu Den, kalau dulu tuh kalau lu ngerasa ada rambut tuh yang salah satu, pasti ada satu atau dua helai rambut yang keriting banget gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, itu kakak gue kalau menemukan rambut kayak gitu tuh Den, dicabut gitu loh sama dia, katanya itu rambut gatel gitu.
0: Emang iya, rambut pusing.
1: Iya, rambut pusing.
0: Kalau adanya rambut pusing katanya gitu.
1: Tapi dia jadi botak.
0: Jadi
1: dia menyesali gini, hal itu.
0: Cewek cowok?
1: Cewek.
0: Oh, cewek.
1: Iya.
0: Botak. Jadi
1: enggak, apa namanya? Maksudnya kayak jadinya kan kayak rambut kita tipis. Jadi dikit.
0: Jadi
1: iya,
0: tipis.
1: Kan jadi tipis ya.
0: Iya.
1: Padahal kan kayaknya emang ada aja rambut tekstur yang lain-lain ya sih.
0: Ternyata ini mewarnai, meluruskan ini juga kalau misalkan sering dilakuin ini bisa ngerusak rambut. Terus apalagi kalau misalkan yang sering di hair dryer gitu ya. Kalau kayaknya kalau cowok mah nggak pernah deh di hair dryer ya. Tapi ada sih teman yang rambutnya pendek nih. Di hair dryer.
1: Ya kenapa sih?
0: Ya aneh aja gak sih?
1: Enggak lah.
0: Kayak hair dryer itu setahu aku gitu ya. Itu hair dryer kan buat ngeringin rambut yang susah kering.
1: Panjang.
0: Yang panjang gitu kan. Emang iya?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Semuanya. Emang buat semuanya. Ya. Biar cepet aja keringnya ya gak sih?
0: Iya sih. Tapi kan kalau rambut pendek mah bisa kering.
1: Tapi gue punya teman ya. Dia itu kribo banget.
0: Keriting, kribo.
1: Nah, itu tuh rambutnya waterproof, coy.
0: Oh, tahu. Iya, pernah lihat.
1: Rambutnya waterproof.
0: Iya.
1: Kiri kalau gini, gitu ya? Gini dikibas-kibasin itu kering lagi, gokil ya.
0: Dia kayaknya di amplas, daun talas. Kayaknya.
1: Enggak. Terus nih ya, tadi kata yang lu bilang tadi kalau rambutnya tuh dicukur itu bisa lebih cepat. Ternyata itu mitos ya. Karena potongan rambut itu enggak bikin pertumbuhan rambut jadi lebih cepat. Tapi bukan berarti ya enggak ada manfaatnya ya potongan rambut ini. Justru malah kalau ada ujung rambut yang udah bercabang atau rusak ya tinggal dipotong, nanti jadinya tumbuhnya lebih sehat deh.
0: Oh, oke, berarti ngilangin si rambut yang udah bercabang aja.
1: That's
0: gitu.
1: That's right. Iya,
0: Nah, kalau cowok kan itu potong rambut kan biasanya sebulan sekali paling cepet tuh. Nah, kalau cewek itu potong rambut itu apa? Maksudnya yang dirasain tuh kepengenkah ganti model atau udah terlalu panjang terus rontok, bener gak sih kalau misalkan
1: nungguin itu aja kayak gitu aja?
0: Jadi
1: nggak menentu.
0: Oh,
1: kalau lu kan ya tadi juga ya?
0: Iya, udah panjang itu kan enggak.
1: Tapi nih kalau cowok nih katanya dia setia banget sama tukang cukur ya.
0: Nah, ini yang baru kejadian nih.
1: Bener.
0: Kemarin sekitar 3 atau 4 kali cukur, aku tuh di tukang cukur yang satu, yang sama maksudnya, yang sama. Karena modelnya aku suka, terus ramah mah ya gak terlalu ramah sih sebenarnya, tapi modelnya suka. Nah, kemarin ini nih hasil cukuran yang sekarang, itu tuh gak terlalu sesuai sama ekspektasiku. Sesuai sama hasil cukuran yang kemarin-kemarin. Dan kemarin itu si servisnya apa sih namanya, dia tuh nyukurnya tuh agak kasar tuh. Iya, dia tuh kayak apa ya, kayak kan pakai apa sih namanya tuh alat yang dia pakai mesin cukurnya tuh kayak agak kasar gitu loh. Jadi kayak deg gitu. Terus yang sebelumnya itu cukur yang sebelumnya itu kan minta di ini ngerapiin bulu yang di bawah bibir, yeah, yang sini, yang di sini. Nah, dia kan pakai alat tapi yang kecil lagi kan. Nah, si alatnya itu dia enggak tahu kenapa enggak kurang fokus atau gimana. Miss. Jadi enggak jadi enggak kena ininya, tapi kena terus. Kena bibir. Kena bibir terus bibirnya jadi perih.
1: Parah banget.
0: Iya, terus kemarin tuh pas cukur yang terakhir kayaknya ini terakhir kali cukur di sini deh.
1: Berarti lu belum mendapatkan tukang cukur yang
0: belum,
1: lu mau.
0: Belum, sejauh ini belum.
1: Masih pencarian.
0: Sejauh ini belum.
1: Soalnya kalau cowok gua pasti di satu tukang cukur itu loh, Den.
0: Iya.
1: Kalau dia abangnya tutup, ya udah dia tuh nunggu sampai buka.
0: Iya.
1: Kayak udah.
0: Itu apa namanya tempat cukurnya capsternya satu atau banyak?
1: Enggak, booking dulu, harus ngebooking gitu loh.
0: Oh, banyak berarti capsternya.
1: Iya, berarti ya.
0: Oh, ya karena yang di tempat cukur gua itu kemarin dia tuh ada dua capsternya. Apa namanya? Kita kesana tuh kan kadang enggak pernah booking ya. Datang ya datang aja gitu. Terus tuh biasanya yang ada yang satunya gitu ya. Aku datang gitu, terus si tukang cukur yang pengen apa namanya yang apa sih?
1: Kamu
0: sih? Iya, yang aku pengen nih.
1: Oh iya, yang aku pengen.
0: Iya, iya, iya. Dia tuh lagi nyukur. Yang kosongnya tuh yang ini, yang satunya. Cukuran tuh jelek.
1: Karena tuh kan mau cari yang satu orang kan? Berarti ya, biar enggak mikir kayak gitu. Ya dia lebih bagus deh nyukurnya.
0: Iya.
1: Ya sih.
0: Gitu. Udah abis ini kita lanjutin lagi lah ya
1: deh.
0: Mitosnya ya.
1: Iya.
0: Kalau cukup juga waktunya.
1: Iya.
0: Pasti kamu tetap stay tune terus di
1: Sore Ceria. Pernah gak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu gak? Ternyata gak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Frisson ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat, otakmu punya koneksi istimewa.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Asta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: 107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Wah, dia jingle. Teman Pro 2 udah mau jam 7 malam ya. Dani sama Ucenya harus udahan dulu.
1: Yes, that's right. Nanti abis ini kita bakal ikutin Music Live Chat ya, barengan sama RRI Pro 2 Jakarta nih.
0: Betul, di Music Live Chat kali ini bakal ada Alicia Dira, teman Pro 2 ya.
1: Dan hostnya Edit juga Elan ya, yang bakal main kamu.
0: Jadi pastiin kamu stay tune terus ya. Dan abis Music Live Chat nanti bakal ada Angga Ampuh yang nemenin kamu di Jaga Malam, teman Pro 2 ya.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu Dania pamit,
1: Ucanya juga pamit ya.
0: Bye-bye, terima kasih.

0: Indonesia.
1: Yes, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Kan di Paris, ada yang di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Iya pasti ada yang
0: bener. Pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin. Dan malam hari ini seperti biasa, yes, kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja Edith, ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak usah. Mentari.
1: I am three. Boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja beda. Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Apa pun udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul. Barengan
0: sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Enggak ya. Kayak Hudson yang bolak-balik gitu. Hudson.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih ikut Hudson mungkin teman berdua.
0: Berdua yang malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: bukan salah. Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman berdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman berdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Okay. Alisa Dira.
2: Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di Blok M, Alisa.
2: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis-rilis
0: lagu ya.
2: Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi buat tetap produktif. Masih kuliah.
1: Masih kuliah.
2: Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Katanya bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh, wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh.
2: Paham. Kantongnya jadi gak waras ya. Ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
2: Pickleball.
1: Oh iya? Yeah.
0: Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Iya, memanfaatkan fasilitas.
0: Benar, benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung hostry klubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reklub ya.
1: Iya.
0: Gen Z.
1: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada-ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal berarti akunya lagi di Taman Literasi.
1: Oh iya benar.
2: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
2: Iya.
0: Lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah kesitu situ. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Aduh.
2: Wow. Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun, pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun, pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah ya.
0: Bener. Psikologi cuy.
1: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
2: Oh, berat dong.
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
1: Wih,
2: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Ini saatnya nih.
1: Ini waktu gue. Ini saat hati gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian, real, ya. Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuman kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Jangan. Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu. Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
2: Buat first date-nya. Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin gak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu. Kayak aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu, tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
2: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, eh ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu. Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu
2: nih. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak teman aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Bener. Halus bro.
1: Halus pisan. Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: dan masih bersama Alicia Dira. Hai. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
1: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
2: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Enggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
1: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, ya.
1: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, okay, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
1: Iya. Ya kalau dia kayak kalau lama-lama gue nyaman ya. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
2: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah ya. Kaget juga.
1: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Bener, iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
1: Iya, kalau emang mau serius, lo mau nikahin gue gak nantinya gitu.
0: Asik.
2: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
1: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
1: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
1: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Bener-bener
1: sangat menjaga barrier banget.
0: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
1: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy kayak gitu. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
2: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
1: Iya, dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan. Jadi fotonya gak sia-sia nih.
2: Dipakai di Spotify ya. Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Bener. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
1: Betul,
0: kan?
1: Iya gitu itu kan? Yang bikin dari timnya Indosemar.
2: Widih, Ipan keren banget. Ipan
1: dan teman-temannya ada yang
0: Bener.
2: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
1: No AI ya.
2: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
1: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
2: semangat banget enggak ya?
1: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak Dia ngalun, medium tempo lah.
2: Oke, oke.
0: Iya, iya, iya.
2: Bukan okay. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
1: Enggak sih.
2: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
1: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
2: Oh, lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
1: Betul.
2: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang gitu.
0: Benar.
1: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang bener lagi ngejar atau apa nih posisinya?
1: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam kulakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
2: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
1: Gak ada nih, lu siaran radio berapa jam?
2: Gak cukup. Pasti gak cukup.
1: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
2: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
1: SMA kan? Nulisnya, nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA, ya? SMA. Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
1: Mau diketawain ya? Iya.
2: Parah banget.
0: Dan
2: Kalisa serang edit.
0: Dari gitu.
1: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
1: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
1: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu ya.
2: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
1: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
2: Iya.
1: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
2: Jadi nih cerita nih.
1: Gokil.
2: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
2: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
2: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chelsea.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Kita ikut donate, bro.
2: Iya, waktu itu pas-pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri ya.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas aja ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: ya, jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Keciduk nih. Terciduk.
1: Bener. Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru dong.
2: Betul. Alright, tadi mah balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu loh. Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue
3: Kurang. Untuk aku ya, untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang.
3: Karena masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Sebutin
3: tiga strategi buat memiliki. Boleh gantian. Satu, dua, tiga gitu.
1: Oh iya boleh. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Kelilipan.
2: Bener. Masa gue sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai sih.
2: Pegawai itu doang.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin
2: itu tadi.
3: Sesuai skill aja sih kak. Sesuai skill aja sih.
1: Pakai CapCut.
2: Jeduk-jeduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Jadi yang kedua ngebahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
3: Gue tau, yang
1: ini bayar tiket kan?
2: Oh iya,
1: bayar something.
3: Iya terus kayak nanti gini ya? Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih, kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
3: Gak enak.
2: Mau bayarin, gak usah nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik yang susah nih emang
2: le. Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Bener.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania. Tetap lu akan bahas itu juga berarti.
3: Enggak,
2: iya. Gak usah, yuk nonton aja. Yuk.
3: Oh iya, tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Enggak, kalian yang tambahin satu lagi. Dari cowok aja.
1: Selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh. Karena
1: kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan
3: kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya,
2: jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Seriusnya sih?
2: Iya dong.
3: Keren banget.
2: Pernah. Yes, keren banget.
1: Tenang bro.
3: Oh iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah deh, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
2: Iya. Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala
2: deh. Aduh.
1: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: dong.
1: Harus dong.
3: Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan, itu galak tau.
2: Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya, itu, apa itu. Kalau apa nih tambahan nih?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang strategi centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih
1: penting. Itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night. Terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya gak gitu. Tetap tahu dong. Kan harus tahu boundaries juga.
3: Oh gini, good night, kan dia jawab good night nih.
1: Yeah.
3: Kita kayak baru balas besoknya.
2: Iya.
1: Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
3: Jangan terlalu ngebet.
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu. But steady.
2: Nah,
1: ini nelayan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang.
1: Lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak. Sebenernya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu.
2: Iya. Bener.
1: Iya.
3: Tau ya, ikan yang dipancing juga gak mau kalau nelayannya jelek ya. Gituin.
1: Kalau umpannya jelek. Kalau umpannya jelek.
2: Harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh bener.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lah ini.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok ajaib. Tuh ajaib sih. Ajaib jujur. Banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh, silahkan. Yuk.
2: Ini tadi ngomongin soal apa, percecetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
3: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian enggak apa-apa, tapi kalau emang lagi pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Too much ya.
2: Jangan too much ya.
3: Yeah. Bener. Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya, yeah, benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas.
3: Karena
2: bongkar rahasia.
1: Nah, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh ya, Kak Seth Stickman. Hai Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
2: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya. Sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya, kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah,
3: iya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Oh, ide. Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga siapa namanya, enggak keluar baca gue,
1: Sasnil Nora katanya semangat. Alright. Ica,
3: okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya, siapa?
2: Sachi.
3: Oh Sachi, itu Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh wow. Iya. Wah, banyak ya. Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp ada siapa,
2: Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, benar.
2: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak. Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
3: Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik.
2: Iya, dengan
1: tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya, kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak. Alhamdulillah banget.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, bisa lah gitu, dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini debutnya Alisa Dira berarti ya.
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Seru banget. Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
2: Oh ini.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh, iya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gitu. Joget Brazil. Boleh.
2: Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya.
1: Oh,
2: jadi ditunggu nanti.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira
1: nanti. Yes, ya, benar banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
3: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much, Alisa.
1: Thank you banget, Alisa.
3: Terima kasih, kakak-kakak.
2: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin, ya. Ditunggu aja, semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Kita tetap kontrak dulu ya.
1: Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Alisa Dira pamit.
2: Bye-bye.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya. Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
2: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam, Angga Ampuh hari ini. Malam ini siap nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam. Hanya di Jaga Malam.

terbaik kamu. Teman Pro 2, Rihanna turun langsung dalam sesi live shopping di TikTok untuk mempromosikan produk kecantikan miliknya, Fenty Beauty. Momen ini langsung viral di media sosial. Ya gimana gak viral, Rihanna gitu ya. Ini kejadiannya 6 Oktober Selasa kemarin. Dan di sesi ini ia memperkenalkan sejumlah produk Fenty Beauty sekaligus mendemonstrasikan penggunaannya. Rihanna juga membagikan produk favoritnya kepada penonton. Beberapa produk yang ditampilkan ada Pro Filter Fluid Flex Foundation, produk Fenty Skin, serta sejumlah koleksi terbaru Fenty Beauty. Ini lucu sih ya, seorang Rihanna jualan atau jadi host

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

berpikir kritis. Selain itu, brain rot juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial dibanding

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: It's not my fault you're like in love with me or something.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Jaga Malam barengan Angga Ampuh, dan Angga akan kasih tahu ke kamu satu lagi aktor atau cast yang sudah melekat dengan karakter Marvel nyebrang ke DC. Dia adalah Sebastian Stan ya, yang kabarnya akan bergabung di film superhero The Batman Part 2 garapan sutradara Matt Reeves. Ia juga menyebut proyek ini menawarkan pengalaman akting yang berbeda dari peran-peran yang pernah dijalaninya. Dalam wawancaranya bersama The Hollywood Reporter pada Senin 5 Oktober 2026, teman Pro 2, aktor yang memerankan Winter Soldier ini atau Bucky ini, teman Pro 2, menikmati proses keterlibatannya dalam film yang masih menyimpan banyak misteri ini. Karena The Batman 2 ini emang terus dan terus mengalami kemunduran penayangan ya.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengar lewat aplikasi RRI Digital

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: kabur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam barengan Angga Ampuh dan Angga Ampuh. Mau ngasih tahu teman Pro 2 kalau selain bisa didengerin lewat frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau langsung akses aja deh portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

0: Pro2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

konsumsi berlebihan terhadap konten video pendek atau informasi receh yang terus berseliweran di media sosial. Brain rot adalah keadaan ketika otak menjadi tumpul atau

berpikir kritis. Selain itu, brand rock juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental, seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brand rock antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial dibanding

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.
1: Audio Jungle.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa di...
3: Teman Pro 2 gak ampunya pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan sampai jumpa lagi di hari yang akan datang. Hari Sabtu deh, Angga baru balik lagi. Jadi Angga punya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua, kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Jumat 9 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz, dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya, sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur, di mana Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar." Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita

0: meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban. Secara umum, kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan, tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer di mana Allah menyatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim. Maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 ini sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2 ya. Denny bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi menarik dan tentunya dengan lagu-lagu enak yang nemenin kamu teman Pro 2 ya. Kayak lagu yang satu ini teman Pro 2. Denny punya dari salah satu artis yang baru aja kemarin konser di Jakarta teman Pro 2. Dan ciri khasnya dia adalah memakai topeng mempunyai laser gitu ya, berwarna hijau. Dan ini dia The Weeknd dengan Dancing in the Flames.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 film pendek asal Indonesia, Anak Macan ini atau My Plastic Mother, memastikan diri maju mendaftarkan ke Academy Awards ke-99 atau ajang Piala Oscar 2027 untuk kategori Best Live Action Short Film. Keputusan ini diambil setelah film karya Amar Haikal ini udah mengantongi kemenangan Flickr Fest Award for Best International Short Film Academy Qualifying di Flickr Fest International Short Film Festival ke-35 di Sydney, Australia di awal tahun kemarin ya. The Flickr Fest Short Film Awards ini adalah salah satu dari sekian banyak festival film yang diakui sama Academy Awards dan digelar dalam rentang periode kelayakan ya, yaitu setahun sebelum masa pendaftaran ditutup di September 2026. Kemenangan ini diakui sama Academy Awards membuat film ini memenuhi kelayakan untuk mendaftarkan diri dan berkompetisi di ajang film tertinggi di dunia ini, teman Pro 2 ya. Dan nah, Amar ini bilang Anak Macan My Plastic Mother bertujuan untuk memperlihatkan konsekuensi dari budaya konsumerisme kita dalam bentuk gunung sampah raksasa yang longsornya menimbun sebuah pemakaman ya. Tapi lebih dari itu, film ini adalah sebuah kisah tentang kerinduan, keinginan, dan penemuan diri yang dimaknai melalui keinginan murni seseorang atau seorang anak untuk memiliki dan mengenali ibunya, teman Pro 2 ya. Sebelum mendaftarkan filmnya, ini dipertimbangkan dalam kategori Live Action Short Film Oscar 2027. Film Anak Macan atau My Plastic Mother sudah tayang dan berkompetisi di berbagai festival film internasional yang diakui The Academy, yaitu tadi Flickr Fest International Short Film Festival di Australia. Ini menang di Best International Short Film, Leeds International Film Festival di Inggris, Beirut International Short Film Festival di Lebanon, Holly Shorts Film Festival di Amerika Serikat, Atlanta Film Festival di Amerika Serikat, Clermont Ferrand International Short Film Festival Market di Prancis, dan Singapore International Film Festival. Dengan Anak Macan My Plastic Mother mendaftarkan diri ke Oscar 2027, sejauh ini sudah ada 2 film asal Indonesia yang bakal berlaga di festival film tertinggi di dunia ini, teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya ada film 4 Musim Pertiwi atau 4 Season in Java yang resmi ditunjuk komite seleksi Oscar sebagai wakil Indonesia untuk berlaga di kategori Best International Feature Film Academy Awards ke-99. Semoga kedua film asal Indonesia bisa membanggakan kita semua.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh Sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini Denny nemenin kamu di Spada, teman Pro 2, sampai jam 10 nanti. Dan boleh banget dong share apa menu sarapan pagi kamu hari ini. Boleh di share ya di WhatsApp di 08 11 20 29 37, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.
1: Spada, selamat pagi.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Spada bareng Anda ini sampai jam 10 nanti, teman Pro 2 ya. Dan siapa di sini yang sering ngerasain badan itu pegel-pegel ya, padahal udah tidur. Jadi bangun tidur tuh terus langsung ngerasa kok leher sakit, leher tegang gitu ya. Kayak kemarin Denny sempat ngalamin, teman Bro 2. Bangun tidur kok ini punggung sebelah kanan itu, kalau leher kepala kita ditengokin ya, kepala Denny ditengokin ke kiri tuh sakit, teman Bro 2 ya. Nah, ini ada beberapa saran dari dokter ya untuk menyetop beberapa si posisi tidur, teman Pro 2 ya. Ini bahu kalau misalkan sering ngerasa kaku gitu di pagi hari atau ngalamin sensasi kesemutan yang menjalar ke jari-jari, kalau iya bisa jadi kamu salah posisi tidur di malam harinya ya. Ini banyak orang yang gak sadar, seseorang bisa aja tertidur dengan rileks di fase awal, tapi bisa jadi lengan tiba-tiba tertekuk erat pas di dini harinya. Ini netizen menggambarkan posisi tidur ini dengan sebutan posisi T-Rex ya. Posisi ini menggambarkan seperti tidur dengan lengan tertekuk melingkar di dekat dada dan biasanya dilakukan saat tidur menyamping atau miring. Di fase awal, posisi tidur itu boleh jadi hanya memunculkan sensasi kesemutan, tapi perlahan bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen. Nah lo, ini melansir dari HuffPost. Saat posisi tidur dengan lengan ditekuk dan terselip di dada, kamu bisa menekan saraf di siku atau pergelangan tangan. Ini kata dokter spesialis tidur Raj Dasgupta. Kondisi ini dapat memperlambat aliran darah dan membuat tangan mati rasa atau kesemutan, teman Pro 2. Beberapa orang juga mengalami iritasi saraf di pergelangan tangan akibat posisi tidur seperti ini, teman Pro 2 ya. Nah, ahli fisioterapi Kieran Sheridan ini ngaku juga sering menerima keluhan serupa di kliniknya. Pasien umumnya menggambarkan sensasi mati rasa di bagian lengan. Tanda-tanda peringatan lain bisa meliputi nyeri tajam menjalar di lengan, kesulitan menggenggam benda, atau sering menjatuhkan ponsel. Nah, ini cara sederhana melatih tubuh biar tidur dengan posisi yang sehat. Ada cara biar kamu tidurnya dengan posisi yang tepat, teman Pro 2. Coba lilitkan handuk kecil di sekitar siku dan kencangkan dengan perban elastis. Ini bisa menciptakan penghalang lembut yang bisa mencegah kamu menekuk siku terlalu dalam. Nah, untuk orang yang terbiasa tidur dengan posisi miring atau menyamping, ada beberapa pendekatan yang bisa diikuti. Yang pertama, letakkan bantal kecil atau guling di antara lengan dan dada untuk mencegah lengkungan penuh. Peluk guling atau bantal agar tetap netral. Nah, kalau terbiasa tidur telentang, letakkan tangan di samping tubuh, lengan harus tetap lurus atau sedikit ditekuk. Jangan menyelipkan lengan di bawah bantal. Ini kebiasaan ini banget ya, kalau tidur itu pasti salah satu tangan ya. Kalau misalkan kita tidurnya nyamping ke sebelah kiri, itu tangan kiri yang ada di bawah bantal. Kalau ke kanan, sebaliknya, tangan kanan itu pasti ada di bawah bantal. Ternyata itu nggak boleh ya, teman Bro 2 ya, karena bisa nantinya posisi tidur kita nanti malah tertekuk gitu. Nah, jadi teman Bro 2, jangan sampai kita yang tadinya niatnya istirahat, merefresh tubuh kita biar aktivitasnya lancar, produktivitasnya terjaga gitu, malah pagi-pagi malah sakit leher. Jangan sampai, teman Pro 2 ya.